Kareba Pamulana, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menuntut aparatur atau ASN meningkatkan kompetensi dan kemampuan manajerial untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dikatakan penyelenggaraan pemerintah saat ini membutuhkan aparatur yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Karena itu setiap ASN harus mampu mengembangkan kapasitas diri serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurut Irma Yanti, kompetensi menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kinerja aparatur agar penyelenggaraan pemerintah berjalan secara profesional. Untuk memperkuat kompetensi aparatur, khususnya penjabat pimpinan tinggi pertama, Pemkot Palu bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dengan menghadirkan mentor dalam proses pengembangan kapasitas ASN. Yang menegaskan ASN merupakan penggerak utama roda pemerintahan sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintah sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang menjalankan tugas. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, terus berupaya mempertahankan cakupan layanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Menurut data BPJS Kesehatan, tingkat keaktifan peserta program jaminan kesehatan nasional atau JKN di Parigi Mautong mencapai 91,47%. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan semesta. Selain itu, PMK Parigi Mautong juga menyiapkan anggaran 960 juta untuk pembiayaan beasiswa pendidikan untuk 8 dokter spesialis guna menunjang peningkatan layanan kesehatan. Kemudian menjalankan program-program pelayanan gratis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, meliputi layanan pengantaran jenazah dan mencapai 645 layanan kesehatan mobile dan home care, sebanyak 123 layanan hingga program cek kesehatan gratis atau CKG. Untuk menjaga dan meningkatkan cakupan kesehatan semesta, lanjut dia, harus dilakukan secara terpadu, salah satunya sinkronisasi data kependudukan yang terus diperbarui secara berkala. Sampai semua sarara, besok bekerja bahasa lihat titi uvalu, if uvalu, ya kuratu balkis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sementara kita ada di segmen acara Rekes Dangdut Kaili. Seperti biasa saya menantikan Anda bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811 456 0387 5. Ada yang sudah tidak sabar nih? Kita angkat dulu. Halo. Selamat pagi Diana. Dangdut Kaili deh. Mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Tapi yang mana? Naas Empuno Bere.
0: Naas Empuno Bere.
1: Iya. Ada.
0: Saya cari dulu. Naas Empuno Bere ada. Lagu Kaili. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Diana sudah bergabung di line telepon. Kita ke penelpon berikutnya, silakan. Saya menantikan Anda di 421621 atau di 0811 456 0387 5.

0: Oke, sebelum sarana kita masih melanjutkan lagi. Ah, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali bersama Mbak Ratu Balgis.
0: Iya.
1: Yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke. Mendengar lagu siapa?
1: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Yang mana?
1: Judulnya Janji.
0: Janji.
1: Iya.
0: Nurjan Sukri Janji. Janji nulis ya?
1: Ah, tidak janji nulis, janji saja judulnya.
0: Oh, ai cuma oke, ada janji. Iya, Ilham Sukri ini.
1: Cadangannya Mbak Ratu udah bongi minggu.
0: Ada ini Ilham Sukri yang janji.
1: Iya, Nurjan Sukri juga itu udah bongi minggu.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya, oke. Okay. Makasih Mbak Ratu, saya selalu bersama keluarga dan selamat bermalam minggu sebentar malam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menantikan yang pengen bergabung. Halo. Halo. Ah. Terputus. Halo.
2: Halo.
0: Yang cantik. Halo, Bunda.

0: Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rekes Dangdut Kaili.
1: Rekes Dangdut Kaili bersama Rati yang cantik yang berhati.
0: Dengan siapa ini, Leh?
1: Salam di Bangga, Mbak Rati.
0: Oh, salam. Salam di Bangga. Silakan mau dengar lagu siapa?
1: Ratinya Anu, Heri Rahman.
0: Yang mana?
1: Kemana? Karena Joni sudah punya anak tiri.
0: Kemana?
1: Iya, kemana?
0: Kemana-mana ya. Kemana ya. Oke, sudah ada lagunya, sebentar saya putar ya. Baik, terima kasih. Kita langsung ke lagu yang sudah di request.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakatnya ramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.
5: Pemirara, terima kasih mo komiunun telingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
6: Pro Ampa RRI Palu.
5: Suara budaya.

sambil musyawarah berujung kebersamaan dengan saya Ratu Balkis. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini request lagu dangdut kali ini masih akan berlanjut, tapi bersama rekan saya Lili Lestari tentunya. Saya Ratu Balkis undur diri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Tabe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di acara request lagu dangdut Kylie pada pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Kita ke penelpon pertama saya di pagi hari ini. Ada siapakah gerangan? Halo.
1: Halo.
0: Wabarakatuh. Nah. Kali Bunda. Jadi bagaimana itu menjelaskannya? Oke, Bunda. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Bram.
0: Lagunya Bram Larengi. Saya
1: Ya.
0: Tunggu ya Bunda. Bram Larengi mana nih? Pengganggu memang. Aduh. Tunggu ya Bunda, saya carikan dulu. Mana dia ini? Aduh.
1: Ada dia.

0: Mana ini? Mana sudah? Aduh, mana dia?
1: Dia ada di Biro Maru.
0: Ada di Biro Maru, Kak. Oh iya, ada di Biro Maru. Memang orangnya lagi di Biro Maru ya. Oke. Bram Larengi. Judulnya apa tadi, Bunda? Oke, tunggu. Saya kenapa sudah ini? Aduh. Maaf ya yang di belakang menunggu. Tunggu, sabar. Oke. Itu sudah. Bram Larengi tadi judulnya apa, Bunda? Oke. Dei Ante Yojo. Tunggu ya, Bunda. Oke, Dei Ante Yojo. Yojo. Mana dia? Oke. Oke, nanti saya putarkan, Bunda. Tunggu ya lagunya. Iya, terima kasih kembali.
1: Salam untuk Mutia.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Adi di Amsel, Komini Parijinal.
0: Dengan Bapak
2: Adin.
0: Bapak Adin di
2: Amsel, Komini Parijinal.
0: Di Parigi Motong. Oke. Parigi Motongnya apa kabar ini, Bapak?
2: Baik, cuacanya cerah.
0: Cerah ya di sana? Secara hatiku kah? Oke. Okay. Oh, begitu. Ah, ya. Jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Lagunya Heri Rahman, Pio Pio.
0: Heri Rahman, judulnya Pio Pio. Saya cari dulu ya, Bapak.
2: Oke, terima kasih kembali. Salam sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Adin yang ada di Parigi Motong ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini dan beliau mau mendengarkan lagunya Heri Rahman yang berjudul Pio Pio. Aduh. Oke. Ada lagi yang ingin bergabung? Ditunggu atensinya di 0811 45603 875 atau di 421 621. Ada yang bergabung? Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Udin, apa kabar? Kabar baik ya, Bapak? Nah, jadi mau ditemani dengan lagunya siapa ini, Bapak?
3: Lagu
0: Heri Rahman. Apa itu? Dele. Dele, oke.
3: Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Udin yang ada di Sibalaya, terima kasih ya sudah bergabung di acara request lagu Dangdut Kylie pada pagi hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagi senang ke Ili.
0: Iya, betul sekali.
4: Sama dirimu.
0: Uh-uh. Iya. Dirimu dan dirinya.
4: Diriku dan dirinya dan dirimu.
0: Oh begitu, aduh, saya tidak ikutan kalau begitu ya. Kalau ada dirinya.
4: Tadi saya.
0: Apa Pak itu? Udin, oh Pak Udin, iya, tidak apa-apa, asal lalu dirimu. Heri Rahman lagi, aduh.
4: Bisa.
0: Oke, untuk dirimu apa yang tidak bisa?
4: Lagu judulnya. Nyanyi Naliu.
0: Apa itu?
4: Nyanyi So Lewat.
0: Apa tadi judulnya?
4: Janji Naliu.
0: Janji Naliu. Janji yang sudah lewat.
4: Iya, janjinya Anto itu ya.
0: Janjinya siapa itu?
4: Pak Unku tadi itu sudah lewat.
0: Begitu. Iya. Nanti ya, disampaikan ulang.
4: Yang marah.
0: Nanti disampaikan.
4: Iya.
0: Oke.
4: Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Anizar. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Kita langsung saja ya ke lagu yang pertama ada Ika Injemaka ya, dan Bram Larengi yang sudah di request tadi, ada Ibu Mas Paya yang ada di Sibalaya. Sehat-sehat ya Bunda bersama keluarga yang ada di rumah tentunya. Ini dia.

Persembahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah. Kita lanjut lagi ya di Request Dangdut Kaili pada pagi hari ini menjelang siang ya. Oke, langsung saja kita ke penelpon. Halo. Halo. Bola, apa kabar?
1: Kabar.
0: Hey, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu.
0: Nolese. Janji Nolese dari Nurjan Sukri ya, Bunda.
1: Yeah.
0: Oke, okay, nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya. Yeah. Wah, barakatuh. Sehat selalu ya Bunda Hanin yang ada di Dolo. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.

0: Ya.
1: Bunga apa?
0: Bunga putih, saya kira bunga lili. Putri dari
1: Kadir.
0: Oh, saya kira Kadri. Aduh.

0: Iya,
1: Trimedian dari Pak Dembe ya. Iya, Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
0: Lagunya Ayu nih.
1: Dengan judul?
0: Dua Isema Minta Karibaji.
1: Ayumi.
0: Ayu.
1: Apa tadi Bunda?
0: Dua Isema Minta Karibaji.
1: Isema. Oh iya. Berarti bulunya siapa ini? Ya, begitu.
0: Bulunya siapa itu?
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Oke, nanti saya putarkan ya, Bunda. Ditunggu.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Trimedian yang ada di seputaran Pak Dende ya. Iya. Halo juga orang Toli-Toli, apa kabar dirimu di sana? Jaga hati ya. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Ada lagi kah sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini? Kalau apa? Aduh.

Oke lah, sampai jumpa Sarah. Akhirnya nanti ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio, dan tentunya semoga bisa menghibur Komio di pagi menjelang siang ya, di siang hari ini tentunya di acara request lagu dangdut Kaili. Saya pamit dari ruang dengar Komio. Dan terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini menjelang siang. Terima kasih banyak. Semoga berkah selalu untuk Komio, sukses untuk Komio semuanya dan sehat selalu. Lagu dari Nurjan Sukri yang berjudul Janji Nolose hadir untuk menemani Komio semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Palu, suara budaya tanpa sanggar.
1: Suara budaya tanpa sanggar.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kom Yu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sararah, kita berada di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di acara Ensiklopedia Budaya Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kearifan suku Kajang Amatoa di Bulukumba. Nah, sahabat-sahabat Sararah, suku Kajang Amatoa yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini terkenal dengan kearifan lokal dalam menjaga kesederhanaan hidup dan kelestarian alam melalui hukum adat Pasang Rikajang.

hidup tentang suku Kajang Amatoa ini dari Talasak Kamase Mase ya. Ini prinsip hidup sederhananya, cukup serta menghindari sifat serakah atau tamak alias memali terhadap alam dan juga sesama. Selanjutnya itu ada bumi adalah ibu, itu atau dinamakan Anrong Ta. Ini adalah pandangan bahwa bumi dan juga hutan adalah entitas sakral serta titipan leluhur yang harus dirawat, bukan untuk dieksploitasi. Dan selanjutnya ada falsafah dari simbol warna hitam. Ini pakaian serba hitam yang dikenalkan warga untuk melambangkan kekuatan, kesamaan dan juga derajat, dan tentunya kesederhanaan.

Dan Sabtu Sabtu Sarara menelusuri kearifan suku Kajang Amatoah di Bulukumba ini. Kearifan dan tradisinya ratusan tahun ini tetap hidup di Bulukumba dan bisa menghadirkan pengalaman budaya yang unik dan juga berkesan. Nah, Sabtu Sarara suku Kajang Amatoah ini terletak di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Sulawesi Selatan. Desa ini dinamakan Tanah Toah yang merupakan tanah yang tertua di dunia dikarenakan kepercayaan masyarakat adatnya. Nah, secara geografis luas wilayah Desa Kajang Amatoah ini sekitar 331,17 hektar dan memiliki kondisi hutan yang sangat lebat. Dan hampir seluruh dusun ini yang berada di dalamnya dikelilingi hutan dan juga tidak ada jalan yang beraspal di dalam kawasan ini sampai sebesar rata.

Sahabat-sahabat Sarara, ada suku Amatoa Kajang ini merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kokoh memegang tradisinya. Nah, di antara suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, suku Amatoa Kajang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kokoh memegang tradisinya. Nah, bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi suku Kajang Amatoa di Sulsel, diwajibkan berpakaian serba hitam dari atas sampai bawahnya, karena hal itu sudah menjadi identitas masyarakat suku Amatoa Kajang. Dan sahabat-sahabat Sarara, spesifikasinya ini terdapat pada atribut yang sudah dikenakan, seperti baju, celana yang hampir menyentuh lutut, sarung atau daster, serta ikat kepala yang dikenakan bagi kaum lelaki, yang semuanya ini berwarna hitam dan tidak juga tidak beralas kaki. Ini sampai sebesar Rara. Oke lah, sahabat-sahabat Sarara, kita akan lanjut kembali dengan suku kearifan suku Kajang Amatoa di Bulukumba. Tapi Kumio dengarkan dulu lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar Kumio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan jauh.

0: Mas, mau kemana bawa sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik. Asapnya mengandung zat berbahaya yang mencemari udara.
1: Memang separah itu?
0: Iya, asap pembakaran sampah bisa mengganggu pernapasan, memicu asma, mengiritasi mata dan tenggorokan. Bahkan, mengandung zat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko kanker. Asapnya juga bisa mengganggu tetangga.
1: Astaga, saya baru tahu leh. Jadi, sebaiknya bagaimana?
0: Sebaiknya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah lainnya dibuang atau didaur ulang sesuai tempatnya. Lingkungan tetap bersih tanpa mencemari udara.
2: Jangan membakar sampah di lingkungan rumah. Kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.

Oke, sama-sama Sarah, kita lanjut lagi ya. Bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi suku Kajang Amatoa Sulsel ini diwajibkan berpakaian serba hitam. Nah, warna hitam ini menunjukkan kekuatan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Bahasa sehari-hari mereka ini, penduduk adat Kajang menggunakan bahasa Makassar yang dialek bahasanya berupa bahasa Konjo sebagai bahasa sehari-harinya. Nah, berkunjung ke desa Kajang Amatoa ini belum lengkap tanpa mempelajari kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan budaya dan adat istiadatnya yang telah bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Dan pengunjung akan disuguhkan dengan wisata budaya yang sangat berkesan dan tentunya akan menjadi pengalaman menarik untuk diceritakan nantinya. Sampai jumpa, Sarara.

Nah, sama-sama Sararah, adapun komunitas ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada Kajang Dalam atau Tau Kajang, ini tinggal di inti wilayah adat dengan aturan ketat dan bisa menolak teknologi modern dan juga wajib berjalan tanpa alas kaki. Dan yang kedua itu Kajang Luar atau Tau Lembang. Ini kelompok yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan juga teknologi modern. Dan adapun kepemimpinannya adat ini, Amatoa, pemimpin tertinggi adat yang dipilih seumur hidup bukan melalui garis keturunan, melainkan lewat petunjuk ritual adat atau Tureik Akrakna. Dan ini tugasnya utama ini adalah menjaga hukum adat dan juga kelestarian hutan sampai sebesarara. Nah, itu tadi kearifan suku Kajang Amatoa yang ada di Bulukumba. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dalam acara Ensiklopedi Budaya Nusantara, dan saya akhiri cukup di sini. Nanti kita akan berjumpa dalam acara Kareba Saleh pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggeni di 97,5 MHz.

Karib Bapak Melana sampai subuh. Sararah, Wakil Bupati Morowali Utara Jiraka secara resmi membuka open turnamen sepak bola Bupati Kup dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Morowali Utara yang ke-13 tahun 2026. Acara pembukaan berlangsung di lapangan Morokoah, Kolonadale, Kecamatan Petasia pada Jumat 9 Oktober 2026. Pembukaan turnamen tersebut dilaksanakan secara simbolis dengan tendangan bola pertama oleh Wakil Bupati Morowali Utara di tengah lapangan sebagai tanda resminya dimulainya kompetisi. Prosesi kick-off simbolis ini disaksikan langsung oleh unsur pimpinan DPRD, Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Morowali Utara, para camat, lurah, unsur jajaran Forkompimda, pejabat OPD,

Dari Bakopuna sampai Subuh, Sararah, Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Tengah menunjukkan komitmen tegas dalam memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan personel gabungan diterjunkan dalam gebrakan bersandi operasi sarang narkoba yang digelar di Kelurahan Tavancuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada Jumat 9 Oktober 2026 sore hari. Tak tanggung-tanggung sebanyak 249 personel gabungan dari Polda Sulteng, Satuan Brimob, Polresta Palu hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dikerahkan untuk menyisir kawasan yang disinyalir menjadi sarang barang haram tersebut. Operasi skala besar ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sulteng Kombes Pol Pribadi Sembiring. Langkah masih ini dilaksanakan guna menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kapolri yang diteruskan oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Rizal Irawan. Sampai jumpa Sararah, Visi Amor, Kariba Saliatinti, Sapu Sangu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya? Amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harafiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh,
4: passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perompat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah dimanapun Komio berada. Waktu zuhur telah tiba bagi Komio yang beragama Islam. Mari sejenaklah kita hentikan aktivitas dan kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga setiap langkah kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan dan keberkahan. Dan marilah kita dengarkan bersama Komandan Azhar Zuhur yang tepat pada pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan kumandang azan zuhur. Bagi komil yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan ibadah salat zuhur. Marilah kita sejenak tinggalkan aktivitas, tenangkan hati dan juga penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita hari ini membawa ketenangan, keberkahan dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas sampai sore nanti.

oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

seorang laki-laki pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah melakukan salat bersama?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Perompat RRI Palu, suara budaya Tapasagani. Sampai subuh Sarara, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, biasanya kalau sudah memasuki jam-jam begini, perut mulai memberikan kode ini ya. Ada yang sudah makan siang kah? Atau ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya? Dan mungkin ada yang juga masih bingung ini, makan apa coba ini hari ini ya, pada siang hari ini. Nah, jujur suka makan apa bagus ya? Makan nasi campur kah? Makan nasi kuning kah? Atau ya, kalau nasi kuning itu mungkin di pagi hari ya. Kalau ikan bakar, sayur bening, nah itu mungkin. Aduh. Jangan-jangan sudah terbayang nikmatnya ini.

Oke lah sobat-sobat Sarara, di siang hari ini kita ada di acara Tes Satu Kylie, di mana kita akan membahas tentang makanan khas Bulukumba. Nah, ini Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan ini memiliki berbagai makanan dan juga kue tradisional khas yang dipengaruhi oleh budaya suku Bugis dan juga suku Kajang. Kalau makanan berat itu dan juga olahan utamanya ada yang dinamakan coto kuda. Nah, ini olahan mirip sekali dengan coto Makassar ya, sampai sebesar Rara, tetapi menggunakan daging kuda dengan cita rasa yang gurih dan juga rempah yang khas.

Dan selanjutnya itu ada barobo. Ini bubur tradisional khas Bulukumba yang berbahan dasar jagung manis, bukan beras ya, sampai sebesar rara.

Yang bagus sekali untuk kesehatan karena rendah lemak dan juga terdiri dari sayur-sayuran yang sangat bergizi. Nabarobo ini adalah bubur jagung dengan campuran sayur kacang, bayam, kemangi, atau sayur sesuai dengan selera. Nah, ini biasanya barobo ini disantap bersama udang goreng, ikan asin atau ikan teri, sambal dan juga perasan jeruk nipis. Dan menyantap barobo ini di pagi hari akan membuat kuat dan juga menjelajahi bulukumba seharian.

Nah, selanjutnya itu ada kapurung ini sampai sebesar arah. Makanan khas ini berbasis sagu yang disajikan dengan kuah ikan kental dan juga aneka sayuran. Dan ini masih dengan makanan berat, makanan khas Bulukumba yang dinamakan kapurung ini mirip dengan popeda. Ini makanan yang satu juga menggunakan sagu, dan sagu ini diaduk dengan air panas akan menjadi bening seperti lem ya, sampai sebesar arah, kemudian dicampur dengan sup ikan, asam gurih dan juga sayuran. Dan santap segera kapurung ini saat panas agar sagu tidak mengeras sehingga mengurangi kelezatannya. Dan makanan ini tinggi serat dan juga cocok untuk komio yang ingin makan sayur dengan variasi yang sangat berbeda ini sampai sebesar arah.

Dan selanjutnya itu sama-sama sararah, ada juku karah atau juku tapah. Ini ikan yang dipotong dan juga diawetkan atau dimasak khusus dengan bumbu tradisional yang khas.

Beranjak ke makanan dengan cita rasa yang manis yang disebut dengan bandang-bandang. Nah, ini makanan enak di Bulukumba. Yang satu ini mirip dengan kue Nagasari. Ini di Pulau Jawa dan juga terbuat dari pisang, santan kelapa dan juga tepung beras yang semuanya ini terbungkus dalam daun pisang. Ini perpaduan antara gurihnya santan dan juga tepung beras menyatu dengan baik dengan rasa manisnya pisang. Dan juga makan kue yang satu ini tidak cukup cuma satu buah saja.

Ini kue uhu-uhu ini adalah kue khas Bulukumba yang terbuat dari tepung beras, dan tepung beras ini dicampur dengan gula merah dan juga air, lalu dicetak seperti jaring laba-laba dengan kaleng susu yang sudah dibolongi. Dan kue uhu-uhu ini harus digoreng dalam minyak yang sangat panas agar ini menjadi garing dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan setelah kecoklatan, kue ini harus segera digulung supaya bentuknya cantik dan tidak mudah mengeras. Dan selanjutnya kue uhu-uhu ini akan dicelupkan sedikit ke dalam gula merah. Dan teksturnya ini yang garing dengan rasanya yang sangat manis serta tahan lama, sangat cocok untuk dibawa pulang sebagai khas oleh-oleh ya dari Bulukumba. Dan ada kue Dumpi Eja. Nah, ini ada masih dengan jajanan manis sampai super sarara, makanan khas Kabupaten Bulukumba dari kue Dumpi Eja ini. Kue adalah kue yang wajib harus ada di setiap pernikahan suku Kajang. Nah, salah satu penduduk asli Bulukumba ini, Dumpi sendiri artinya kue, sedangkan Eja berarti merah. Dan kue ini hanya terbuat dari dua bahan utama, yaitu beras ketan dan juga gula merah atau gula aren. Dan setelah merendam beras ketan semalam kurang lebih 5 hingga 10 jam ini, ibu-ibu Bulukumba akan meniriskannya lalu menghaluskannya. Dan mereka juga akan bekerja sama mengaduk adonan tepung dengan gula merah. Dan proses akhirnya itu adalah menggorengnya dengan minyak yang panas, dan rasanya yang manis sangat cocok jika dipadukan bersama kopi yang pahit.

Kami akan hadir kembali, tapi setelah Komio menikmati sebuah lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Papasanggani di 97,5 MHz.

0: Bukan hanya Lombok dan Bali yang memiliki pantai cantik dan eksotis, namun Sulawesi Tengah juga memiliki hal tersebut melalui pesona Pantai Bone Oge di Kabupaten Donggala. Bone Oge bermakna sebuah tempat yang memiliki pasir yang banyak sehingga sangat cocok sebagai tempat rekreasi.
1: Keindahan matahari terbit pada saat fajar dan di saat senja ketika terbenamnya matahari sangat mempesona untuk dinikmati dari tempat ini. Kawasan ini juga menyimpan potensi yang sangat menarik bagi para pecinta olahraga memancing.
0: Ketika kita memasuki desa di kawasan pantai, jejeran pohon kelapa berbaris di kiri dan kanan jalan. Butuh sekitar 45 menit perjalanan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk sampai ke Pantai Bone Oge atau sekitar 10 menit dari pusat kota Donggala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Oke, sampai subuh Sarara, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Tessa Tokaili, dan kita masih membahas tentang makanan khas Bulukumba ya, sampai subuh Sarara. Dan selanjutnya itu ada topa lada. Nah, ini mirip dengan rendang nih sampai subuh Sarara. Topa lada ini adalah makanan khas Bulukumba yang berbahan dasar daging, baik sapi maupun kambing. Ini bumbu masaknya juga mirip dengan rendang. Hanya saja topa lada ini tidak menggunakan santan ya sampai subuh Sarara. Setelah menumis daging dengan bumbu, ditunggulah hingga air asat dan juga dagingnya bisa menjadi empuk. Nah, ini biasanya masyarakat setempat menyajikan masakan ini saat upacara pernikahan, pesta ataupun lebaran. Nah, makanan topa lada ini bersama nasi hangat akan membuat lupa dengan solusi diet ya sampai subuh Sarara. Selanjutnya ada popo. Ini makanan khas Bulukumba. Berikutnya adalah nasu popo. Ini makanan masakan ayam dengan bumbu irisan tipis lengkuas. Ini bumbu kuning dan juga santan. Biasanya masakan ini ada saat lebaran atau upacara pernikahan. Nah, ini butuh waktu lama ini sampai subuh Sarara untuk menghidangkan nasu popo ini. Namun semua itu sebanding dengan kelezatan dari masakannya. Dan agar lebih nikmat lagi, nasu popo ini disajikan bersama soko. Ini beras ketan. Beras ketan ini yang dikukus tanpa menggunakan santan.

Selanjutnya ada lebo-lebo. Nah, ini sekilas makanan yang satu mirip dengan kolak biji salak, namun dengan ukuran yang lebih kecil sekali. Bedanya, kuah lebo-lebo ini dari bulu kumba tidak menggunakan santan sampai sebesar rara, melainkan hanya gula merah. Nah, masyarakat Bulukumba menghadirkan jajanan ini pada acara khusus seperti selamatan. Nah, selanjutnya ada nasi cempe. Nah, ini nasi cempe adalah beras yang dimasak dengan buncis merah khas Bulukumba dan juga santan. Masyarakat Bulukumba sering menjadikan cempe sebagai alternatif pengganti beras. Nah, nasi cempe ini rasanya gurih seperti nasi uduk, cocok untuk yang sedang diet ya, sampai sebesar rara, karena rendahnya kalori dan juga bergizi tinggi. Akan lebih lengkap lagi jika menyantapnya dengan sayur dan juga lauk lainnya. Ini sampai sebesar rara.

Selanjutnya itu sampai sebuah sararah ada bolu pecah. Nah ini masih berkaitan dengan gula merah yang sampai sebuah sararah makanan khas Bulukumba ini. Sesuai dengan namanya, bolu pecah adalah kue bolu kukus yang terbuat dari tepung beras dan juga terigu serta bahan lainnya. Nah, setelah dikukus, kue bolu ini akan direndam dengan air gula merah sehingga berwarna merah kecoklatan, dan teksturnya ini sangat lembut dengan cita rasa yang sangat manis sampai sebesar rara.

Dan juga yang paling terakhir ini baletapa. Nah, ini makanan khas Bulukumba dari Sulawesi Selatan, sebagai daerah yang dikelilingi lautan. Kurang lengkap rasanya jika tidak mencicipi hasil laut dari Bulukumba. Baletapa ini merupakan ikan asap yang dipanggang dengan cara mengasapnya. Nah, salah satu hasil laut yang sering dijadikan baletapa ini adalah ikan cakalang. Karena masih segar, ikan ini akan memberikan cita rasa yang manis dan juga gurih. Dan bisa mengolah baletapa ini sesuai dengan kreasi masakan yang disukai ya. Bisa langsung menggorengnya, bisa mengolahnya menjadi ikan kuah bening pedas, dan juga bisa dipanggang dengan berbumbu lainnya. Kuliner khas daerah wisata ini akan memberikan pengalaman baru dan juga sangat menyenangkan bila sempat ya, sambil bersarara berbaur dengan warga sekitarnya, mendengarkan cerita di balik aneka masakan yang disajikan oleh mereka. Dan inilah yang akan menjadi oleh-oleh cerita yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang tersayang. Sampai sebesar rara.

Oke lah, sampai jumpa Sarera. Itu tadi adalah makanan khas dari Bulukumba. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan sudah di pukul 12:55, tuntas sudah saya menemani Komio dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk Komio sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Dan saya undur diri, pamit di ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Ibu Warni yang akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah memverifikasi sekitar 103 usulan warga binaan untuk mengikuti program nasional rehabilitasi dan reedukasi guna memastikan calon peserta sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pembinaan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari unit pelaksana teknis OPT pemasyarakatan hingga tingkat kantor wilayah. Kami melakukan verifikasi secara bertahap dan berlapis, artinya pemeriksaan juga dilakukan di tingkat UPT dan Kanwil. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang akurat, asesmen yang tepat, serta koordinasi antar unit dan juga instansi terkait, kata Herman di Palu pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Donggala menyalurkan 45 ton benih jagung varietas Bioset 59 kepada petani di 9 kecamatan untuk mendukung kegiatan budidaya dan meningkatkan produksi pertanian di daerah itu. Penyaluran bantuan benih jagung tersebut dilakukan oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, pada hari Kamis 8 Oktober 2026 bersamaan dengan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Batu Suya, Kecamatan Sindue, Tumbusabura. Saya ingin menegaskan, benih ini bukan sekedar untuk dibagikan, benih ini harus ditanam, dirawat, dan menghasilkan, kata Bupati Vera. Untuk memastikan bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal, Bupati juga meminta penyuluh pertanian memberikan pendampingan teknis kepada petani mulai dari tahap persiapan lahan hingga masa depan. Sampai Sufu Sarara, Fisiamo Kareba Salea Tinti Sapu Tatalu. Yakuani Popiofai Kami Panjili, Ri Kareba Salea Tinti Sapu Ampa.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat berjumpa lagi di edisi siar hari ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Saya Warni akan temani Kumyu hingga tuntas nanti di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur kepadanya. Kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini ya, sehingga kita bisa beraktivitas. Dan juga cuaca kota Palu memang dari tadi ini agak ini ya, berkabut dan juga ada udara, ada cahaya panasnya. Tapi ini juga kurang bagus untuk kesehatan apabila keluar rumah. Nah, dianjurkan kita memakai masker. Kalau saya tiap hari memang memakai masker, walau sejak COVID, kalau tanpa masker rasanya ada yang beda. Sampai sekarang kalau bepergian, kalau naik kendaraan roda dua ya. Ya kecuali kita di dalam mobil, ya keluar, ya tetap bawa masker di kantong atau di tas ya. Langkah bagusnya supaya kesehatan kita ini lebih terawat lagi ya. Yang namanya terhindar dari polusi. Dan baik, siang ini kami akan hadir dengan kuliner dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Kumyu. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai jumpa saudaraku pora-pora siang hari ini ya. Kita akan melihat makanan-makanan tradisional. Biasanya kita kuliner keliling Nusantara, melihat makanan. Kali ini kita melihat jajanan dulu ya. Ya, ada beberapa jenis jajanan pasar tradisional khas Nusantara yang enak dan juga unik ya. Wow. Jadi salah satu jajanan pasar ini, sebagian besar kuliner di Indonesia ini kayak akan nilai budaya, cita rasa, dan juga estetika lokal. Nah, menurut salah satu peneliti yang bernama Agus Astuningtyas, ya, dalam jurnalnya, jajanan pasar mencakup berbagai manisan tradisional yang awalnya hanya dijual di pasar tradisional, katanya, dan keberadaannya tetap populer karena harganya terjangkau, kemudian dari rasa otentik dan keberagaman tekstur serta bentuknya ya. Nah, selain nilai budaya, studi oleh Enggriani yang dipublikasikan menegaskan bahwa jajanan pasar juga menjadi daya tarik wisata kuliner ya. Sekarang banyak jajanan-jajanan kekinian, tapi kita terutama masyarakat lokal pasti kita akan mencari yang namanya jajanan tradisional, apalagi dipakai dalam suatu acara adat budaya, pasti kita cari itu jajanan tradisional ya. Nah, salah satu jajanan pasar tradisional tumbuh seiring dengan perkembangan pasar tradisional ya, sebagai pusat distribusi pangan lokal. Nah, ini kita mengenal nak undi-undi. Nah, ini kan merupakan makanan-makanan kita dulu ya. Kita kenapa dikatakan onde-onde? Karena ini juga ini terbuat dari tepung terigu, tepung ketan yang digoreng atau direbus dan permukaannya ditaburi, dibalur dengan ada biji wijen. Nah, onde-onde ini berasal dari Tiongkok ya, yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia ya. Di dalamnya isiannya ini ya. Kalau yang pakai apa namanya? Kacang ijo ya. Nah, digoreng ya. Kemudian ada juga onde-ondenya yang pakai ini ya, gula merah ditaburi kelapa di luarnya. Nah, itu onde-onde juga ya. Kemudian putu. Putu ini, kue putu termasuk juga jenis jajanan pasar yang unik ya. Kue ini biasanya dijual dengan gerobak, nah yang berbunyi. Nah, itu bagi orang Jakarta ya, kalau di Jawa itu putu. Kalau di Sulawesi Tengah, di Palu, ini putu itu dari ini ya, pulut hitam atau pulut putih. Nah, itu dikukus, kemudian sudah matang ditaburi dengan ini ya, kelapa parut. Nah, itu paduannya dimakan dengan seperti duo sole ya. Nah, itu seperti itu pasangannya. Pasti ada. Nah, itu di Palu. Kue putu kalau di Jawa beda juga ya. Nah, ini terbuat dijual di gerobak yang bunyi-bunyi. Nah, itu ada juga di Palu ya. Kue putu terbuat dari butiran kasar tepung beras, parutan kelapa yang dimasak di dalam tabung bambu kecil dan diisi dengan gula merah. Nah, itu. Tapi kalau di Jawa putunya beda, kalau di Sulawesi Tengah beda juga ya. Nah, lemper. Lemper merupakan satu jenis jajanan pasar yang populer hampir di seluruh Indonesia. Di Palu juga banyak lemper ya. Kemudian di toko-toko kue, nah bisa kita jumpai isinya ayam atau abon yang terbalut dengan, kemudian dibungkus dengan daun pisang ya. Kemudian kalau di Palu itu namanya ada juga gogos, tapi dibakar ya. Nah ini hampir sama isiannya, sama dengan lemper. Kalau di Palu gogos itu ya pulut, di dalamnya isian abon ikan, kemudian baru dibakar. Nah itu dia namanya gogos. Kalau di Jawa itu lemper ya. Nah ini beda lagi, cara bikang terbuat dari tepung beras, rasa manis dan memiliki tekstur lembut. Cara bikang bisa dijumpai di pasar kue ini berbentuk seperti bunga merekah dengan warna cantik. Oh ini ya, seperti apa, kue bolu itu ya, seperti bolu kukus ya. Kalau kita mengatakannya kue apem ya, apem itu beda lagi, setiap daerah namanya beda ya. Apem beras, nah itu kayak kue bolu ya. Serabi termasuk kue basah yang khas Indonesia juga. Kalau di Sulawesi Tengah atau di Kaili ada surabi. Kalau ini lain lagi, serabi ya. Ada dua jenis serabi, yaitu serabi manis yang menggunakan kinca atau gula merah cair, dan serabi asin dengan atau tanpa taburan oncom yang telah dibumbui di atasnya. Jenis serabi lainnya yang berasal dari Solo, nah terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan dan dipanggang di atas arang mirip penekuk. Wah, ini beda-beda namanya ya. Kalau di Palu itu surabi, surabi ya, ya lebar-lebar biasanya sepasang itu harganya 5.000. Jarang juga kita jumpai ya. Dan kue itu sudah jarang kita jumpai. Kalau di pasar Laswani masih ada ya. Nah lumpia, nah ini merupakan jenis jajanan pasar populer yang berasal dari Semarang. Nah asal lumpia itu dari Semarang ya. Jajanan yang terdiri dari kulit dan isiannya, gorengan satu ini biasanya memiliki isian ada rebung dan memiliki dua varian, lumpia basah dan lumpia kering. Di Palu juga banyak ya. Kalau klepon asalnya memang ini dari Bali, klepon. Klepon itu bahasa Bali ya. Klepon ya, klepon itu banyak. Ini jajanan khas Bali seperti onde-onde, tapi dia runcing-runcing ya, kecil-kecil runcing, isiannya gula merah. Nah, di atasnya ditaburi dengan, digiling dengan kelapa parut. Nah, isiannya kecil-kecil, bukan bulat. Kalau onde-onde orang Sulawesi ada bulat-bulat ya, tapi kalau kita itu di Bali itu klepon itu runcing-runcing kecil ya. Tepung beras ketan dibuat seperti ada yang bola-bola. Kalau kita khas Balinya memang kecil-kecil ya, runcing-runcing. Oke, masih banyak jajanan tradisional lain yang ada di Nusantara.

Baju adat Njembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Njembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.

0: apa?
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh...
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Tas Siaga Bencana.
0: Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Korea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, Perum Bulog merealisasikan serapan pada pengadaan beras sebanyak 12.824 ton atau mencapai 113% hingga 9 Oktober 2026 dari target tahunan ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 11.300 ton untuk Sulawesi Tengah. Target kami sudah melampaui sejak Agustus 2026, namun kami tetap berkomitmen melakukan penyerapan baik gabah maupun beras di seluruh Sulawesi Tengah, kata pimpinan wilayah Pinwil Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Jusri Pake di Palu pada hari Sabtu. Ia mengatakan Bulog terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah. Apalagi di tengah kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini, maka kebutuhan pangan sangat penting disiapkan. Maka penyerapan gabah dan beras tetap dilakukan. Kareba Kaufuna, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah menyelidiki dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi terkait pengangkutan 1.190 liter bahan bakar minyak BBM jenis biosolar yang diduga bersubsidi di Kabupaten Banggai. Muhaimin menjelaskan dalam penyelidikan pada Rabu 7 Oktober pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Unit 1 Subdit 4 Tipikor Tipidder Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Tengah menemukan sebuah mobil Toyota Kijang berwarna abu-abu yang mengangkut 35 jeriken berisi biosolar di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Berdasarkan pemeriksaan awal, setiap jeriken diperkirakan berisi 34 liter hingga total BBM yang diangkut mencapai 1.190 liter. Sampai Sufu Sarara Fesiamo Kareba Salea Tinti Sapu Ampa. Ya kuani popia fai kami pencili, Rika Reba Salea Tinti Sapu Alima.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digundui? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kau pakai taplak meja.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura nuapa kariba pada siang jelang sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Donggala mulai membangun 6 lokasi kampung nelayan merah putih pada 2026 dengan total alokasi anggaran 30,2 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dimulainya pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Batu Suya, Kecamatan Sindue, Tumbu Sobara pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Bupati Vera mengatakan pembangunan KNMP diharapkan tidak hanya menghadirkan infrastruktur bagi nelayan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kegiatan perikanan, mulai dari pendaratan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil tangkapan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Gandrung. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk membentuk kehidupan yang baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. Oh. Sudah masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai suku Serara. PT Indonesia Murwali Industri Park IMIP memfasilitasi program magang bagi 509 pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja. Peserta magang di IMIP saat ini berjumlah 509 orang dari kampus dan SMK. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan posisi menjadi aspek penting, kata HR Operator Head IMIP Trisno Wasito di Murwali, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu. Ia mengatakan program magang merupakan bentuk kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta. Ia menjelaskan selain kompetensi teknis sesuai bidang keahlian, peserta magang juga perlu memiliki kemampuan komunikasi, analisis, kerjasama, kedisiplinan, dan kesiapan mengikuti standar keselamatan kerja. Kareba Kaufuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Sulawesi Tengah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap hak guna bangunan HGB PT Lembah Palu Nagaya di Kelurahan Tondo, Kecamatan Manti Kolore. Pemeriksaan tersebut terutama menyasar bidang tanah yang saat ini dikuasai dan ditempati 17 kepala keluarga kawasan lingkungan industri kecil Kota Palu. Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat sejumlah aspek pemeriksaan, mulai dari dasar penerbitan dan juga riwayat penggunaan lahan hingga proses pengalihan sebagai areal kepada perusahaan properti. Sampai subuh sarara Fesiamo Kariba Saliatin Tisapu Alima Yakuani Popia Faikami Panjili.

0: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Pro 4. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
1: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
0: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini. 97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura irama lagunya asik ya. Jadi Mang Epi Dadi Dangdut sore hari ini saya Warni akan temani Komio 2 jam ke depan. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung di layanan telepon kami 421-621 dan juga di 0811-456-03875. Ya, yeah, sumpah benang emas kita tinggalkan dulu ke ruang dengar Komio dari Revina Alvira. Kita menyapa dulu. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
1: Halo.
0: Saya cari dulu. Diana dalam tembok derita. Oke, di belakangnya Diana, silakan. Iya, 421-621. Saya sapa dulu ya. Halo, Mang Epi Dadi Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Astri ya, lagu apa?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
1: Malam.
0: Apa?
1: Malam.
0: Malam?
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya ya.
1: Terima kasih Mbak Wani. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Baik. Saya ke penelpon berikutnya, silahkan dicoba ya 421621. Apakah bisa terhubung? Mudah-mudahan sinyalnya jernih hari ini ya, karena kadang kresek ya. Ya, di belakangnya Ibu Asri ya, dicoba lagi 421621 dan juga di 0811. Sambil kita menanti, kita ke lagu dulu ya.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura Mange Pedadi Dangdut. Kita lanjutkan lagi ke ruang dengar Gumiyu setelah kita, wah, ini panggilan-panggilan yang tidak terjawab nih, hati-hati ya, nanti dikuras Gumiyu saldo. Dan baik, kita menyapa dulu. Halo Mange Pedadi Dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, Le, dengan siapa, Le?
1: Dengan orang Bandung, Le.
0: Orang Bandung baru muncul, silahkan, apa Kadri?
1: Lagunya Revo Ramon.
0: Judul?
1: Orang Asing.
0: Orang Asing?
1: Iya.
0: Di mana itu Orang Asing itu?
1: Ya, ada tadi datang silaturahmi.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, sekarang so pulang Mbak Warni.
0: Di mana kah dia orangnya?
1: Orang Palolo.
0: Orang Palolo.
1: Iya, sama oh, iya. Joni. Iya, silaturahmi.
0: Oke, dan iya.
1: Iya, oke, makasih Mbak Warni. Saya iya. Selalu bersama keluarga. Selamat iya. Sore.
0: Selamat sore. Itu dia Orang Asing, kata Joni. Halo, Mange Pedadi Dangdut. Ya, halo.
2: Halo, halo.
0: Siapa ini?
2: Anisar Pandere.
0: Anisar, lagu apa?
2: Lagunya Undangan Mantan.
0: Siapa yang menyanyi itu?
2: Siti Badriah.
0: Oh, Sibat. Oke.
2: Okay. Buat orang yang merasa dirinya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Undangan Mantan. Aduh, dia su ingat-ingat mantan ini. Ya, di belakangnya Nizar. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Adin Mawarni di Amsel.
0: Adin. Adin. Di mana?
3: Di Amsel Parigimoto.
0: Oh, di Parimo. Oke, lagu apa?
3: Lagunya Jamal Mirdad. Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Adin di Parimo. Oke, di belakangnya Adin. Yang na botu-botu boleh coba lagi ya. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
4: Halo,
0: waalaikumsalam. Pak Muhammad, lagunya? Iya, lagu apa?
4: Kapan bawakan berkali-kali.
0: Berkali-kali?
4: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Oke, dan warni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, jangan kemana-mana Gumiyu. Kita ke lagu dulu.

0: Ya, kalau lagu-lagu tadi, saya kayaknya masih SMP ya dengar lagu ini pertama. Baiklah, kita buka lagi layanan telepon untuk Kumio di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Kita mendengarkan lagu-lagu dangdut sore-sore jam seperti ini. Apalagi biasanya kita duduk-duduk sambil dengar-dengar lagu, sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil ngemil. Wow, di teras rumah asik ya. Kita menyapa lagi. Halo, Mangi Beda Dada.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini? Akmal ya?
1: Pak Akmal. Iya, aku sedang bekerja hati, Bu.
0: Oke, silakan Pak Akmal, lagu apa?
1: Lagunya Yang Tersayang.
0: Yang Tersayang. Oke.
1: Oke.
0: Imam S. Arifin ya, Yang Tersayang. Nanti saya carikan lagunya. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, dengan ya, siapa ini?
2: Sore, Mbak Warni.
0: Iya, selamat sore, Ibu Asmarani. Silakan.
2: Ya. Lagunya Oma Irama, Berkelana.
0: Berkelana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih Mbak Warni. Iya. Ya.
0: Selamat sore. Selamat sore. Sebelum ke lagu, halo Mange Pidadi Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, Ibu Sarina.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Rindu.
0: Iya. Ya, hilang-hilang nih sinyalnya.
3: Halo.
0: Iya, lagunya apa?
3: Rindu Tapi Malu.
0: Siapa yang bawa?
3: Pokoknya perempuan sama laki-laki.
0: Rindu tapi malu.
3: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya.
3: Oke, terima kasih Mbak Wati.
0: Iya.
3: Salam sehat, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Sarina. Kita ke lagu dulu. Nanti Komio boleh bergabung lagi ya. Ali.

Dari seputaran Kartini 39 Palu, Berkelana kita tinggalkan dari Roma Irama. Ini lagu lama namun asik kita dengarkan sore hari ini ya. Kita menyapa lagi. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.

0: Tunggu lama-lama. Oke, nanti dicarikan ya. Salah ya. Di belakangnya Pak Arnold. Halo, Mang Ipi Dadi Dangdut. Iya, Ibu Masfa lagu apa?
1: Ibu Masfa.
0: Judulnya?
1: Hitam Kapan Berobat.
0: Aduh, putus-putus leh, coba bergeser.
1: Hitam Kapan.
0: Siapa yang bawa?
1: Ibu.
0: Oh iya, hitam takkan berubah putih, Mega Mustika.
1: Oke, bawa.
0: Waduh, ini tumben kali ini anu kresek ya sinyalnya terputus-putus. Baiklah, sebelum ke lagu. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.
2: Halo.
0: Putri Median.
2: Iya, iya.
0: Baik.
2: Baik. Ya, oke. Okay.
0: Cinta pertama. Ya, kita akan kembali dengarkan lagu berikut ini.

0: Mega Mustika, judulnya hitam bukan putih ya. Hitam takkan berubah putih, tapi judulnya hitam bukan putih. Oke, biasanya dari rap itu judul lagu. Jadi jangan salah komio ya, nanti penyiarnya jadi bingung. Baik, kita lanjut lagi. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut, silakan saja, masih ada waktunya sampai di jam 17 nanti ya. Saya masih, Komio masih ditemani Warni ya. Baiklah, halo Mang Ipe dari Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Udin, tolong monitornya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback. Ya, silakan, lagu apa?
1: Cincin permata merah gembira.
0: Cincin permata merah gembira. Oke.
1: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Cincin permata merah delima. Waduh, panjang kali DP judulnya. Oke, nanti saya carikan ya. Di belakangnya Pak Udin, boleh, atau dicoba di 421621 ya. Dan di 0811-456-03875. Kita masih berdangdut sore ini. Wow, ada yang sudah melakukan kegiatan jogging-jogging, ada yang melakukan kegiatan karate, terutama di halaman depan RRI Palu ya. Sore ini tugas-tugas ringan atau kegiatan ringan boleh dilakukan ya. Daripada berdiam diri sambil dengarkan musik, ya kalau saya tiap sore rajin siram bunga, karena bunga-bunga saya pada kering. Semua ibu-ibu ya pasti siram-siram bunga sore hari, karena cuaca kita ini wah luar biasa napane eo. Kita masuki musim kemarau sudah lama dan kita merindukan hujan ya. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.
1: Ya. Halo, selamat sore Mbak Warni.
0: Selamat sore, siapa ini?
1: Dengan Darius Marawula Barat, tepatnya di Selewara, Dusun 3.
0: Silakan, lagu apa?
1: Ya, Dangdut Tersejati. Mansur S.
0: Judulnya apa?
1: Tetes-tetes air mata.
0: DP judul itu?
1: Iya, tetes air mata judulnya itu.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Oke, makasih banyak Mbak Warni. Iya. Salam sehat, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mang Ipe dari Dangdut.
2: Iya, Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Wertin di Lewara.
0: Eh, tetangga Komio atau apanya? Apanya Darius Komio ini?
2: Iya.
0: Apanya Darius?
2: Iya, baku tetangga.
0: Baku tetangga Komio. Iya, silakan. Iya. Lagu apa?
2: Lagunya Tergusur Minggir. Siapa yang bawa itu? Enggak tahu namanya itu orang.
0: Apa DP judul?
2: Tergusur Minggir. Cintaku Tergusur Minggir.
0: Cintaku Tergusur kali.
2: Iya.
0: Cintaku Tergusur. Jangan salah Komio, nanti salah dicari judulnya. Oke, nanti dicarikan ya.
2: Iya, ya, oke. Sama.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Kita dengar lagu dulu ya, masih ada waktu ya, masih bisa beberapa penelpon. Kita simak dulu lagu ini.

0: Rano Karno, Cinta Kutergu, Surah dan sudah mengantarkan kita di menit ke-36 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wow. Aduh, mohon maaf ya, di live TikToknya saya baru ngeh ini ya. Ada yang sudah bergabung, sudah banyak yang bergabung. Terima kasih. Aku cinta baca siapa ini ya? Ada Darius. Darius sudah masuk tadi. Ya, Pak Sari, selamat sore Mbak Wani, sore. Ya, kudang itu tersejati le request lagunya Ervi Karina Lembah Hitam. Oke, nanti saya coba hadirkan. Widimade, terima kasih. Kemudian ada Lydia, Ibu Lydia ya. Dari sudah kami hadirkan tadi lagunya Kumiu ya. Baiklah, terima kasih yang sudah nonton live TikToknya Pro 4 RRI Palu dan sudah bergabung bersama kami. Kita terima dua penelpon terakhir kayaknya ini. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yanti. Judul?
1: Jangan merana.
0: Jangan merana?
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Terima kasih banyak. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yanti di Sumari, masih bisa satu penelpon terakhir ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Halo, Mangi Pedadi Dangdut.
2: Ya, karena kita dibatasi.
3: Aku dari Terjejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Saya Jurdi.
0: Jurdi bisa. Apa monitornya dikasih kecil dulu supaya tidak feedback, supaya tidak mantul suaranya.
2: Monitornya dikasih kecil dulu.
0: Iya, Jurdi. Jurdi di mana?
3: Di Lebak.

0: Kintaku, lagunya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Jurdi yang ada di Lewara merupakan penelpon terakhir karena kita dibatasi oleh waktu ya. Terima kasih atas atensinya dan baik kita ke lagu. Siapa tadi yang di TikTok ini ya? Yang dari Toli-Toli kalau tidak salah, Pak Sarip ya. Ini lagunya saya akan hadirkan ke ruang dengar Komio.

Sang Barbudaya, terima kasih Komio sudah mendengarkan perempat RRI Palu di acara Mangipidadi Dangdut. Semoga bisa terhibur. Dan terima kasih juga yang sudah nonton dan bergabung di live TikToknya perempat RRI Palu. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, kita bisa di acara ini untuk jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan. Semoga bisa terhibur di kesempatan sore hari ini.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, memperkuat pemahaman dan juga perlindungan kekayaan intelektual melalui kegiatan Mendaki 2 tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Hotel Bridgewater Koko pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Ini menjadi wadah strategis dalam mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual secara berkelanjutan. Rangkaian kegiatan mencakup fokus grup diskusian atau FGD, praktik baik pengelolaan sentra KI hingga pengembangan usaha melalui merek yang terlindungi. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Aida Julpa Tengker dalam laporan kegiatan menyebut kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi hasil penelitian karya kreatif dan produk unggulan daerah. Kariba Kaufuna, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Palu menggelar kegiatan senam sehat bersama dan pembagian vitamin pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang sehat dan produktif. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan anak binaan LPKA Palu. Selain menjadi sarana aktivitas fisik, senam bersama juga dimanfaatkan untuk mempererat interaksi antara petugas dan anak binaan. Kepala LPKA Palu Willy dalam keterangannya menyampaikan, kegiatan senam bersama dan pembagian vitamin merupakan bentuk perhatian terhadap kesehatan seluruh pegawai dan anak binaan. Kesehatan menjadi modal utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta keberhasilan proses pembinaan di lingkungan LPKA. Sampai Sufu Sarara, Fisiamo Kariba Salea, Tinti Sapu Papitu, Iyaku Warni.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palu untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami sebelum azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
1: Individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari menanti azan maghrib dikumandangkan pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sembari kita juga mempersiapkan diri untuk menunaikan 3 rakaat wajib. Terlebih dahulu kita akan mengikuti pengajian kalam suci Al-Qur'an yang nanti juga akan dilanjutkan dengan tarhim hingga dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib hari ini. Kami yang bertugas dari programa 1, programa 2, programa 4, mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita panjatkan segera dijabah dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Tinti 10 Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai sebut syarat kupura-pura, Kabupaten Donggala perkuat program keagamaan Satu Hafiz Satu Desa. Rumba sampai sebut syarat kupura-pura, pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah terus memperkuat fondasi pendidikan keagamaan melalui sinergi program prioritas Satu Hafiz Satu Desa. Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Desa Tibo Sabtu ini mengatakan salah satu dukungan pemerintah daerah dalam program tersebut melalui pembangunan masjid Pesantren Hidayatullah di Kecamatan Sindue, Tombu Sabora. Di mana kata Bupati, tentunya pembangunan masjid ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya Pesantren Hidayatullah sebagai tempat pendidikan dan pembinaan keagamaan.

Kareba Kopuna sampai sebesar Arko Prapora. Kementerian Hukum Sulawesi Tengah perkuat perlindungan karya dan inovasi lokal. Rumbat sampai sebesar Arko Prapora, kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat perlindungan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing karya serta produk unggulan daerah. Di mana sampai sebesar Arko Prapora, kegiatan mendaki atau melayani dan mendampingi kekayaan intelektual dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan KI, sekaligus juga mendorong pengelolaan sentra KI yang lebih optimal. Di mana kata Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulteng Aida Julpa Tangkere dalam keterangannya, di mana kegiatan mendaki ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga manajemen kolektif, dan dunia usaha dalam mendorong perlindungan serta juga pemanfaatan kekayaan intelektual. Aida juga mengatakan kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlakukan agar hasil penelitian, karya kreatif, dan produk unggulan daerah memperoleh perlindungan serta juga memiliki nilai tambah ekonomi. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mukareba Salihah Tinti Sabulisasi Wanti Akwar Flohubo, PPV Panjelingana, Rikareba Salihah Tinti 20.

0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat lima dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat lima eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Iya tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Tidak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat kawasan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya tepat sanggani. Biar imba karepa mi pura bongihi. Semoga saja karepa nabelo ya. Nasihat saya pura komi. Apalagi malam ini malam minggu. Aduh, kita malam minggu di kantor lagi. Saya ini sudah 2 bulan di kantor terus malam minggu. Tapi ya itulah menemani komi pura ya. Yang mungkin malam hari ini yang lagi bersantai di rumah bersama keluarga ya, selamat malam minggu, selamat berhappy happy ria dengan keluarga ya, manfaatkan waktu itu bersama keluarga karena waktu itu sangat berharga, apalagi buat anak-anak yang mungkin sebagian anak-anak butuh kasih sayang dari orang tua, apalagi yang komiu nih yang kerjanya dari pagi sampai malam dengan Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu. Waktunya cuma bisa malam hari. Nah ini malam ini dimanfaatkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga gitu sampai sebesar aku pura-pura, sehingga apa ya, kasih sayang yang mereka inginkan ya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak butuh lebih begitu sampai sebesar aku pura-pura. Kadang didengar cerita mereka saja mereka sudah senang. Kadang-kadang mereka, mama papa saya tadi di sekolah begini begini begini. Nah itu mereka bertukar pikiran lah dengan kita. Jadi berikan waktu itu sebaik-baik mungkin kepada mereka ya, sehingga mereka merasa disayangi begitu, dihormati ya. Ternyata orang tuaku ini sangat sayang nih sama saya. Nah seperti itu sampai sebesar aku pura-pura ya. Jadi waktu manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin bersama keluarga.

Sumba yang menuju perlindungan IG-nya. Nah sampai sebesar Argo Prapura, tenun kajang atau tope leleng ya, kain hitam dengan sentuhan magis khas masyarakat adat Kajang ya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, secara mendapatkan perlindungan indikasi geografisnya gitu ya, dari Kementerian Hukum. Jadi tenun kajang ini bukan sekedar kain, dan ini adalah warisan leluhur yang menyimpankan nilai budaya sekaligus juga menjadi potensi ekonomi luar biasa bagi masyarakat adat ya. Dan hal itu juga disampaikan Andi Basmal saat berkunjung ke kawasan adat Kajang Matoa di Bulukumba untuk mendampingi proses perkaitan ya, penyusunan dokumen dan indikasi geografisnya terhadap tenun kajang. Menurutnya proses pendaftaran IG-nya ini untuk tenun kajang ya telah diajukan melalui masyarakat perlindungan indikasi geografis tenun kajang atau MPIG TK-nya. Jadi status permohonan kini dalam tahap menyempurnakan dokumen sebelum diserahkan kembali ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi nanti sebentar kita akan cari tahu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai jumpa secara pura-pura. Ya, kita sekarang sudah berada di program Request Lagu Nusantara. Kita terima penelpon pertama kita ya. Halo. Rani di

0: di Tulo sudah bergabung dengan kita di program Request Lagu Nusantara. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Saya masih tunggu tensinya di 0811456038 atau 0451421621 ya. Karena di malam hari ini ya, yang buat Komio bergabung silakan, karena waktu kita panjang di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request Lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali, dengan Santi.
1: Iya. Alhamdulillah, sudah tahu saya.
0: Iya dong, apa kabar Santi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagu
1: Kaili.
0: Lagu Kaili yang mana ini, Santi?
1: Tingiannya Lantona.
0: Iya, apa anakku ya?
1: Apa domen kepala anak kita? Lantona mu iya. Akhirnya Lantona mu iya.
0: Aduh.
1: Oke, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Santi. Tengen Yalantona. Ini lagu Kaili dari Ihram Heksal ya. Ada lagi. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana, Le? Dengan siapa di mana?
2: Tabale, ya.
0: Tabale ini komunitas.
2: Iya.
0: Dengan siapa ini, Le?
2: Di Jalan Jamur.
0: Oh, Jalan Jamur. Apa kabar di Jalan Jamur?
2: Jalan Jamur, tadi bawa umur.
0: Oke, mau ke daerah mana kita malam hari ini, nih, Pak?
2: Saya lagu daerah ke Manado.
0: Manado, lagu Manado yang mana?
2: Ampas kepala.
0: Ampas kelapa.
2: Oh iya, ampas kelapa. Bercanda.
0: Betul. Harus banyak bercanda kita. Ini ampas kelapa dari mana ini?
2: Serius.
0: Iya, betul.
2: Apalagi di malam minggu.
0: Aduh, itu lagi. Apalagi kalau malam minggunya di rumah sendiri ya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ke dari Fair dulu. Ada Uti Wika Lau Lau. Ini spesial untuk Bunda

0: Aduh, ampas skala apa? Jangan dibuang malam-malam, katanya Pak Mali. Betul kah? Oke, baik. Ada lagi. Kita terima dulu penelpon ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Request lagu Nusantara. Aduh, kenapa Bunda Mas Pa ini putus-putus DP suara ini?
1: Salah.
0: Mau dengar lagu yang siapa ini, Bunda?
1: Lagu Selatan. Ampar-ampar.
0: Oh, ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Oke.
1: Oke.
0: Iya, sama-sama Bunda. Aduh, ya Bunda Mas mana aku ya ini ya. Putus-putus ya. Oke, ada lagi. Saya coba terima penelpon kita untuk di malam hari ini ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Apa di mana ini, Le?
2: Di Putra Toge.
0: Oh, Putra Togean. Apa kabar Putra Togean?
2: Gimana kabar, Bang?
0: Jadi mau denger lagunya siapa ini Putra Togean?
2: Ini lagu.
0: Apa penyanyinya tuh? Coba saya cari.
2: Aduh.
0: Apa DP punya?
2: Lupa lagu. Kirim-kirim.
0: Aduh, saya belum dapat DP lagu ini. Rayangku Koro Manyasa lagu Tojo Una-Una. Rayangku ini bukan?
2: Rayangku itu ya,
0: rayangku. Rayangku Koro Manyasa ini?
2: Iya, iya.
0: Oke, baik.
2: Ngirim for buat itu perimbang di kamar.
0: Oke. Ada di Ampani nih kah?
2: Di Palu.
0: Oh, lagi di Palu.
2: Di Poboya.
0: Oh, di Poboya. Ya. Oke, baik.
2: Ya, selalu.
0: Iya, makasih Putra Togea ya. Oke, ada lagi. Saya coba menyapa kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Harlis.
3: Iya, Kak Ari.
0: Aduh, apa kabar
3: Dede Harlis? Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Aduh, ini penyiar saya ini.
3: Hey, mohon maaf kita di udara ya.
0: Baik, sehat-sehat. Walaupun walaupun sebenarnya lagi tidak baik-baik ini karena malam minggunya di studio.
3: Tenang aja dong. Nanti aku hampiri sebentar malam ya, jam 1 malam.

0: Aduh, bagaimana ini? Yo. Aduh, aduh, aduh.
1: Tenang. Oh, bukan berarti lagunya Lesti ya?
0: Oke. Fauzan yang mana?
1: Merindu-rindu surang.
0: Aduh, rindu dan siapa ini, Kat? Tuh.
1: Rindu dengan udara.
0: Au.
1: Aduh, ya Allah. Mohon maaf, malam minggu ini harus bercanda soalnya. Aduh, malam minggu ini malam yang panjang.
0: Malam yang panjang buat orang pacaran. Buat mana, Dede?

Dede di seputaran Jati sudah bergabung dengan kita. Oke, kita ke Ampana dulu ya untuk Putra Togean dengan lagunya belum ke Putra Togean dulu ya. Bunda Masma tadi, ampar-ampar pisang.

0: Okay, warga rindu seorang ya. Kayak kita yang lagi rindu nih malam hari ini. Komi rindu juga enggak sampai sebesar harga berapa orang. Oke deh, kayaknya 56 menit bergeser dari pukul 20. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu ya. Oke, kayaknya ada penelpon terakhir ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Hanin.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini penelpon terakhir Bunda Hanin. Silakan langsung lanjut aja karena waktu kita sudah
1: habis. Lagi Kota Ternate.
0: Kota Ternate. Oke.
1: Iya. Makasih Bung Hari.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sampai sebesar Argo Prapura. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Istriku,
1: iya Tuan.
0: Dengarkan kau suara gemuruh ombak di pantai ini.
1: Oh, iya Tuan.
0: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah. Lena Belrarat, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
1: Berimba Tuan, jangan gelisah Tuan. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali, Tua. Sebaiknya Tua mengajak ajudan Tua untuk melihat-lihat tanah kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik, Tua.
0: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Mana anak kita, Putri Maria yang sangat kusayangi?
1: Oh, seperti biasa, Tua. Putri kita itu sedang bertemu. Karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
0: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
1: Iya, Tua.
0: Pengawal?
2: Iya, Tuan.
0: Ayo, siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
2: Baik, Tuan. Segera saya siapkan. Tapi, maaf, Tuan. Apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
0: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
2: Baik, Tuan.
3: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dan

0: di daratan. Adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, siapa gerangan kalian?
1: Tuanku Pelaut Ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
0: Ya, sebaiknya begitu.
2: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
3: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
0: Saya sang Pelaut Ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan, kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
3: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
4: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermakna.

0: Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
1: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan.
0: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
2: Maju.
3: Ayo.
2: Pengawal.
3: Ayo.
2: Siap.

0: apa yang kalian lakukan, wahai Mahdia? Mengapa kau lakukan?
1: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menurut

0: dan sampai di sini saja.
1: Lantas bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
0: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
1: Bagaimana dengan pasukanku?
0: Kukirapin di Komiu Dewa. Tunjukkan kesaktianku.
2: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelat,

0: Mas, mau kemana bau sampah itu?
1: Mau saya bakar saja di halaman, biar cepat bersih.
0: Jangan mas, membakar sampah itu dilarang dan bisa membahayakan kesehatan. Apalagi kalau ada plastik, asapnya mengandung.

lingkungan rumah, kelola sampah dengan bijak demi kesehatan keluarga, udara yang bersih, serta lingkungan yang nyaman. Ayo, wujudkan lingkungan yang sehat untuk kita semua.

0: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
1: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera

0: Selamat datang dalam perjalanan menyelami jejak masa lalu yang penuh warna sekaligus menelusuri dinamika kehidupan yang terus bergerak dalam perspektif budaya Kaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis. Sampai jumpa saudara dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Senang sekali saya hadir untuk Anda semua di hari ini, tentunya di obrolan budaya perempat RRI Palu. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai membangun sinergi pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Dan saat ini saya sudah bersama dua narasumber dan kita akan banyak ngobrol sama beliau-beliau ini tentunya. Saya menyapa dulu, yang pertama sudah ada Bapak Dr. Andus Kiai Haji Husein Habibu MHI selaku Ketua FKPA Forum Komunikasi Pemangku Adat. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi ini? Terima kasih banyak sudah hadir.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya bersama tuaka kami juga sudah hadir Bapak Dr. Haji Agus Lamagarate SPMES selaku Ketua Harian Badan Musyawarah Adat. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat semua, salam budaya.
0: Salam budaya. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti kita akan banyak mengobrol terkait dengan tema kita membangun sinergi pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Saya mau ke Pak Agus dulu ya. Boleh saya panggil Pak Agus ya? Nah, kalau bicara soal sinergi berarti ini kan dalam penerapannya mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala ya dalam terjalinnya sinergi antara perangkat adat gitu. Kira-kira apakah memang sampai sejauh ini adakah kendala yang dirasakan ketika kita penerapan dan mengambil langkah-langkah konkret ya dalam melaksanakan tugas-tugas di BMA sendiri. Seperti apa itu, Kak Agus? Silakan.
2: Baik, Tabe. Kalau pertanyaannya apakah ada kendala di dalam rangka melaksanakan sinergitas antar lembaga khususnya di adat ya. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah baru saja dilantik kemarin ya.
0: Oke, baik.
2: Dan dikukuhkan oleh Bapak, pelantikannya oleh Bapak Ibu Wakil Gubernur, kemudian pengukuhannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kami setelah pelantikan dan pengukuhan ini, program selanjutnya nanti akan melaksanakan adalah rapat kerja. Rapat kerja itu untuk menyusun program ya. Menyusun program. Tetapi bagi saya mudah-mudahan dalam kaitannya dengan program apalagi khususnya dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga adat ini tidak akan terjadi kendala, tidak akan terdapat kendala yang berarti, karena bagi saya adat ini kan mencerminkan suatu keluhuran nilai-nilai, norma-norma. Jadi kita berbicara adat, berbicara tentang norma yang berlaku, kearifan lokal. Nah, kalau kita berbicara soal itu mestinya tidak ada kendala, karena kita memegang nilai-nilai kebaikan, mengambil keputusan melalui musyawarah, mufakat, dan orang-orang yang memegang adat dengan baik biasanya punya nilai-nilai ketika ada masalah dipecahkan secara bersama, dan biasanya kalau sudah diputuskan secara bersama itu dijalankan dengan sebaik-baik. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala.
0: Ya. Oh, ternyata memang sebagai ketua harian terpilih ya, ini baru terpilih. Nah, kalau begitu kita bicara prioritas untuk BMA Sigi sendiri untuk periode ini, langkah konkret apa yang akan dilakukan?
2: Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan untuk selanjutnya, salam hormat dari Ketua Umum kami Badan Musyawarah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Mulyadin Malik. beliau ada di Jakarta sekarang ya, sedianya beliau hadir langsung, namun beliau menitipkan ini kepada saya untuk mewakili beliau. Nah, jadi Badan Musyawarah Adat itu adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang adat, tapi tingkatnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Yeah.
2: Kalau di Kabupaten Sigi atau Kabupaten Kota, kita mengenal istilahnya Dewan Adat. Kemudian di Kecamatan kita kenal Majelis Adat, dan di Kelurahan serta Desa kita kenal dengan Lembaga Adat. Nah, jadi untuk prioritas untuk Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang kami sampaikan tadi, pertama-tama kami akan melaksanakan dulu rapat kerja untuk menyusun agenda kerja kita selama 5 tahun ke depan.
0: Yeah.
2: Baik dibagi dalam agenda tahunan maupun nanti 5 tahun ke depan. Jadi beberapa hal di sana sesuai dengan pesan Wakil Gubernur ketika melantik kami adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat ini menjadi mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama menjalankan pembangunan, sukseskan pembangunan di Sulawesi Tengah ini. Lebih khusus lagi pesan beliau saya ingat adalah bagaimana Badan Musyawarah Adat itu menjadi perekat adanya multi etnis, suku dan agama di Provinsi Sulawesi Tengah ini.
0: Yeah.
2: Jadi mudah-mudahan Badan Musyawarah Adat bersama-sama dengan FKPA insya Allah akan membantu pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah sosial misalnya yang berbasis kearifan lokal. Saya kira itu prioritas.
0: Baik, terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Hussein dulu ya, terkait dengan peran forum ini sendiri ya. Nah, seperti apa sih peran forum pemangku adat? Apalagi ini sudah dibentuk yang sigil lagi ya. Jadi memang forum ini sangat penting ya untuk bisa menyatukan persepsi gitu. Mungkin ada perbedaan individual gitu, tapi kan tetap kita harus berpegang pada aturan-aturan, apalagi kalau bicara soal keadatan. Gimana Pak Hussein melihatnya ini?
1: Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa antara FKPA dan BMA ini itu bagaikan satu nilai uang,
0: yeah,
1: yang punya sisi yang berbeda tetapi tujuannya satu.
0: Okay.
1: FKPA adalah kumpulan para pemangku adat. Jadi mereka-mereka yang ada di BMA, mereka-mereka yang berada di Dewan Adat itu berkumpul pada lembaga ini. Mereka mengadakan advokasi dan memperkuat peran adat dalam rangka mengantarkan adat ini sebagai sebuah kekuatan di masyarakat. Kita lihat bahwa bagaimana masyarakat mempercayai para pemangku adat ini, iya, sehingga nilai-nilai adat ini tetap lestari sebagai warisan suci yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita, diwariskan kepada kita, dan isinya, isi tentang hukum adat itu berada di Badan Musyawarah Adat. Saya sendiri di BMA sebagai Ketua Dewan Wali Adat Sulawesi Tengah.
0: Okay.
1: Di sana saya Ketua FKPA, sama dengan Pak Agus.
0: Yeah.
1: Jadi kami semua ini adalah pemangku adat, berada di FKPA sebagai satu lembaga yang memberi advokasi, memberi pembelajaran, dan mengantarkan para pemangku adat untuk berbicara soal hukum-hukum adat. Sehingga kedua lembaga ini harus berjalan seiring, dan kita tetap ada program-program yang sama, sehingga dalam sebuah kesepakatan kami antara FKPA dan BMA itu selalu bersama-sama, karena orang yang berbicara di BMA itu semua berada di FKPA.
0: Yeah.
1: Saya sendiri sebagai ketua FKPA, sekretarisnya Pak Soeib Jafar juga berada di BMA.
0: Yeah.
1: Ibu Nurma yang berada di sekretaris BMA juga berada di FKPA.
0: Yeah.
1: Jadi kedua-duanya ini adalah suatu lembaga yang nantinya akan bersama-sama dengan pemerintah menjaga, melestarikan budaya ini. Kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, adalah sebuah perkat,
0: yeah,
1: dari multi etnis, walaupun di sini mayoritas masyarakat Kaili.
0: Yeah.
1: Tetapi kami merangkul, bahkan kita masukkan, mm-hmm, orang-orang yang bukan orang Kaili, tetapi mereka berada di sini.
0: Okay.
1: Sebagaimana pepatah orang Kaili, riumba tanan dijeje, di situ langi apa namanya? Bagus. Dijunjung.
0: Iya. Yeah.
1: Di mana tanah yang diijat di situ langit kita junjung.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Sehingga kitalah bersama apa namanya BMA ini akan menerapkan satu pesan luhur daripada masyarakat kita. Di sini kita kenal dengan Tunda Talusi.
0: Iya.
1: Tunda Talusi itu ada tiga tungku, yaitu pemerintah, agama, dan adat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga tadi betul Pak Ibu Gubernur menyampaikan bahwa mitra sejajar, mitra daripada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan agama.
0: Iya.
1: Pemerintah dan agama tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan adat. Maka di sini terjadi ada reinforcement, ada penguatan,
0: yeah,
1: penguatan adat itu, dan di sinilah FKPA berperan sebagai apa namanya lembaga advokasi yang mempertahankan persoalan-persoalan ini. Dan ketika kita berbicara soal pemutusan adat berada di BMA.
0: Baik.
1: Maka inilah yang seperti kita sampaikan adalah apa pertautan antara FKPA dan BMA, sehingga kedua lembaga ini adalah kedua-duanya menjaga kelestarian adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Saya kira begitu.
0: Iya. Nah, berarti memang ini dua lembaga yang sebenarnya orangnya sama ini ya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi Tunda Talusi ya, gimana memang pemerintah seperti Kumio bilang tadi bahwa tidak bisa bergerak sendiri gitu, ya, harus ada juga putusan dari BMA dan juga dari pemangku kepentingan gitu. Nah, selama ini ketika kita bicara soal gerakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, apakah pernah ada sebuah apa ya contoh konkret ya ketika BMA harus dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah?
1: Ini adalah sebagai satu lembaga strategis untuk memperkuat pemerintah. Kita ingat kemarin ada berapa keputusan kita yang terbesar itu ketika ada seorang yang menghina ulama kita,
0: yeah,
1: yang kita kenal dengan pleret kemarin,
0: yeah.
1: Jadi BMA, kebetulan saya salah satu hakim yang mengantarkan hukum adat itu, sehingga kita dalam bahasa ini, bahasa Kaili sebut dengan givu,
0: yeah.
1: Mereka datang dari Jogja di sini minta maaf. Dan karena sudah dilakukan oleh BMA, dilakukan oleh hukum adat, maka hukum positif tidak bisa lagi masuk. Saya yang mewakili pada saat itu untuk justice kolaboratif, mm-hmm, yang ada di Polda. Dan inilah satu kesepakatan. Jadi FKPA BMA mempunyai tugas untuk mengantarkan ini mitra sejajar dengan pemerintah. Dan ketika pemerintah ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan tidak bisa di masyarakat, maka lembaga adat seperti Pak Agus sampaikan tadi, lembaga adat di pedesaan, kemudian majelis adat di kecamatan, kemudian dewan adat di kabupaten, dan BMA FKPA berada di provinsi, itu akan membantu pemerintah untuk melakukan pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan kita, pendekatan-pendekatan family approach,
0: yeah,
1: pendekatan society approach, dan ada pendekatan religi, pendekatan keagamaan. Karena adat ini tidak bisa dipisahkan dengan agama. Adat itu akhlak. Kalau bahasa kita sekarang,
0: yeah,
1: adat itu adalah sebuah akhlak. Dan itulah ajaran-ajaran orang tua kita, yang inilah BMA dan FKPA ini berjalan seiring untuk tetap mengawal, mengantarkan ini agar adat istiadat itu tidak bisa apa namanya tidak akan hilang di masyarakat kita. Apalagi dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan dunia sekarang ini, anak-anak kita sudah tidak faham masalah adat. Ini akan merugikan bangsa kita, rugi bangsa ini kalau ini kita tinggalkan. Kita terjerumus dalam dekadensi moral, dan itulah inilah yang penting. Agama dan adat itu berjalan seiring, sehingga di masyarakat kita yang kita kenal, Tunda Talusi ini penting sekali,
0: yeah.
1: Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk pendekatan kemasyarakatan. Agama dan adat itu harus hadir.
0: Baik. Luar biasa ya pemaparan dari Pak Husein. Kalau bicara sinergi, ini kan di SIGI sendiri, saya melihat di kalau melihat area SIGI ini kan dia sebenarnya lebih dinamis ya, dalam artian bukan cuman Kaili, ada Kulawi di sana. gitu. Jadi memang kalau bicara soal pemangku adatnya juga gitu, itu berbeda ya dalam artian dari segi agama gitu. Mungkin ada aturan-aturan yang juga berubah. Nah, yang berbeda ya maksudnya. Nah, itu bagaimana mensinergikan, mengkomunikasikan itu? Seperti apa ininya? Apakah ada sebuah apa ya, gerakan khusus memang yang dilakukan dari BMA sendiri terkait dengan untuk menyatukan persepsi yang bisa saja ada yang berbeda ya gitu. Karena kan kalau bicara adat seperti Komi bilang tadi, di situ juga sebenarnya ada moral, ada agama yang harusnya dia. Nah, perbedaan agama juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa memutuskan sesuatu. Nah, melihatnya seperti apa itu? Kalau di Sigi itu kan berbeda ya dia, karena ada agama Nasrani juga gitu. Apakah tetap sama juga sebenarnya kalau dilihat dari sisi budaya atau adat? Bagaimana kamu melihatnya, Bagus?
2: Iya, sebenarnya para pendengar setia RRI dimanapun berada, saya sangat senang sekali hari ini karena ada orang tua kita, Bapak Dr. Andes K. Haji Hussein Habibu MA. Ini sebenarnya di badan beliau ini sudah ada dua ini.
0: Iya.
2: Beliau tokoh adat dan beliau tokoh agama. Jadi sudah sangat paripurna sebenarnya penjelasan. Saya hanya menambah-nambahkan saja ya. Kalau nanti penjelasan yang paling lengkap, paling paripurna menurut saya dari beliau, Pak Kiai Haji Dr. Andes K. Haji Hussein Habibu, orang tua kita. Kalau dari konteks Sigi memang menarik ya. Di sana ada keluarga-keluarga kita yang sudah menjalankan aturan adat yang sudah diwariskan turun-temurun, sudah sangat lama sekali itu menurut yang disampaikan Pak Kiai Haji Hussein Habibu. Contoh seperti di keluarga kami yang ada di Kulawi, di Lindo, di Pipikoro, itu nilai-nilai kearifan lokal mereka itu sudah sangat dipelihara sejak lama. Terutama mari kita lihat misalnya di sana dari segi pakaian mereka, atribut mereka itu masih dipertahankan sampai hari ini, yang dari kulit kayu. Kemudian juga nilai-nilai moralnya itu sangat luar biasa. Saya pernah ingat dulu diminta untuk membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Cup Rusdi Mastura. Ketika sebelum membuka, MC itu saya melihat di tribun lapangan bola itu ada para tokoh-tokoh adat. Ada sekitar mungkin 20-an. Jadi saya juga bertanya-tanya, wah ini tokoh adat di sini hobi bola ya. Lengkap dengan pakaiannya. Tapi apa yang kemudian menjadi menarik adalah ketika MC membuka acara dan sebelum memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka secara resmi, itu diundang dulu Ketua Majelis Adat Kulawi untuk maju ke depan.
0: Iya.
2: Saya pikir, mau apa ya?
0: Iya.
2: Nah, ternyata apa? Mereka maju ke depan, beliau maju ke depan, mengambil secari kertas, diberikan mic, lalu beliau membacakan aturan adat dalam pertandingan sepak bola.
0: Ah, luar biasa.
2: Jadi sih dibacakan gibunya Pak Kiai.
0: Iya.
2: Ada sanksi adat jika sesama pemain berkelahi, sesama pemain memukul wasit, kemudian pulang misalnya merusak fasilitas umum. Itu dibacakan semua adat. Walhasil sampai final tidak ada perkelahian, tidak ada kerusakan, karena mereka sangat patuh terhadap aturan.
0: Nah, tidak ada pergaulan kampung ya.
2: Tidak, dalam pertandingan itu tidak ribut.
0: Nah,
2: biasa kan pertandingan bola kadang-kadang ada ya ada saja.
0: Ada chaos.
2: Iya, chaos, ada ribut. Jadi itu menandakan betapa mereka sangat menjunjung tinggi memelihara nilai-nilai budaya dan adat yang sungguh luar biasa. Dan terakhir ada teman saya seorang polisi yang tugas di Kulawi mengatakan, enak saya tugas di Kulawi. Kenapa, Pak? Hampir semua masalah sosial diselesaikan secara adat
0: ya.
2: Jadi tidak ada yang
0: luar biasa. Baik, terima kasih. Ini kita punya obrolan semakin menarik ya, seperti Sarara dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Namun kita harus break sejenak karena memang akan pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan nanti sama Bapak Hussein tentunya. Tapi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Obrolan Budaya Perempat RRI Palu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kembali lagi bersama saya Ratu Balkis dan kita ada di obrolan budaya RRI Palu tentunya. Dan kita melanjutkan lagi untuk obrolan kita tentunya. Saya ke Pak Husen, masih terkait dengan pertanyaan yang sama dengan Pak Agus tadi, kaitannya dengan bagaimana sih melihat tetap kita punya perbedaan ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kita punya hal yang sama. Tapi kalau secara agama tadi kan kita juga beda ya, apalagi kalau bagian Sigi di Tentena. Nah itu kan bagian teman saudara-saudara kita yang memang juga memiliki adat istiadat yang berbeda gitu. Bagaimana kamu melihatnya? Seperti apa sih harusnya?
1: Kalau kita berbicara soal adat,
0: ya,
1: itu tidak berbicara soal agama.
0: Oke.
1: Di Kulawi adalah bagian juga dari masyarakat Kaili.
0: Iya.
1: Ketika adat Kulawi seperti Mentimbe di Kulawi, Mentimbe itu ada sebuah adat di mana perkawinan adat Kulawi harus ada yang disembelih. Yang disembelih itu kerbau, dan yang menyembelih itu walaupun keluarga Kristen, yang menyembelih itu adalah pegawai syara, imam.
0: Oh begitu ya?
1: Jadi adat ini merekatkan toleransi kehidupan beragama, dan kehidupan beragama ketika adat muncul semua sama. Kami sering diundang ke Kulawi. Dulu saya dan Pak Agus ini, saya ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, yang sering menghadiri acara-acara di Kulawi.
0: Okay.
1: Dan ketika acara-acara seperti makan adat yang ada di Kulawi, itu yang memasak itu, yang menyodorkan semua makanan itu adalah orang Islam. Jadi agamanya jalan, toleransi jalan, adat jalan. Sehingga antara adat dan agama itu, ketika kita berbicara soal aturan, maka aturan itu yang dipakai. Seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, sebuah kehidupan masyarakat adat di Kulawi itu diatur secara adat. Satu contoh, orang tidak bisa menangkap ikan di Danau Lindu, itu ada namanya ombo. Orang tidak bisa menebang kayu sembarangan di hutan di sekitar Lindu itu. Kalau ada orang yang melanggar itu, akan digivu, katanya, didenda. Dan itu betapa kuatnya. Dan inilah satu perekat, ini satu aturan turun-temurun yang sampai hari ini dilakukan oleh masyarakat kita yang ada di Kulawi. Dan inilah tujuan FKPA, BMA untuk mengantarkan kembali kepada masyarakat kita agar kita tidak melupakan warisan leluhur bangsa kita. Karena apa? Hukum adat ini adalah hukum yang tertua di negara ini. Sehingga sudah ada kesepakatan antara BMA dengan kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan tentang penerapan hukum-hukum ini. Kalau yang berkaitan dengan tipiring, tindak pidana ringan, itu biasanya diserahkan kepada adat. Dan saya berapa kali ketika kemarin di Sigi melakukan sidang adat untuk persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ketika kita masuk, polisi sudah tidak masuk.
0: Oh, begitu ya?
1: Ya, dan ini satu apa namanya satu kolaborasi yang sangat bagus, dan kalau ini dilakukan akan aman negara ini.
0: Nah, Tonda Talusi ya,
1: maka Tonda Talusi ini, pemerintah, agama dan adat ini harus berjalan seiring untuk melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di masyarakat kita.
0: Baik. Nah, kalau saya bicara soal ini sebuah lembaga, berarti di dalamnya itu begitu banyak ini ya kaitannya dengan lembaga-lembaga adat yang saat ini ada di seluruh Sulawesi Tengah ya, se-Sulawesi Tengah. Nah, seperti apa sih kalau bicara soal sinerginya ya? Sinerginya dengan mungkin dari Buang, Toli-Toli, dan lain sebagainya, daerah-daerah kabupaten-kabupaten lain ini kan juga memiliki dewan-dewan adat ya, lembaga-lembaga adat juga di sana gitu. Nah, seperti apa sih kalau seumpamanya ada program yang dilaksanakan oleh dewan adat atau BMA ya, BMA sendiri melaksanakan program, apakah memang juga diturunkan ke masing-masing wilayah atau seperti apa program atau kerja-kerjanya seperti apa sih sebenarnya?
1: Kehadiran dua lembaga ini bukan berarti kita menghapus hukum adat di daerah masing-masing.
0: Okay.
1: Seperti di Borowali, di Poso, hukum adatnya tetap berjalan. Dan ketika ada yang berkaitan dengan sidang-sidang adat, itu kita serahkan kepada dewan adat di sana.
0: Oke.
1: Dan kita sebagai FKPA dan BMA itu pemantau. Dan keputusan adat ini adalah keputusan final, tidak ada bandingnya.
0: Iya.
1: Ketika diputuskan bersalah, tidak ada lagi banding. Itu harus dilaksanakan.
0: Begitu ya?
1: Iya. Kalau kita di daerah Kaili, yang namanya Givu, denda adat itu adalah keputusan yang final. Dan itu sudah banyak terjadi, seperti di Kulawi. Iya. Makan adat itu, di situ ada gubernur, ada bupati. Jadi yang diikuti itu adalah pimpinan tertinggi. Ketika makan adat itu, sebelum orang yang tertinggi itu cuci tangan, maka orang di bawah itu tidak boleh satupun yang cuci tangan. Berani cuci tangan, di give denda.
0: Iya.
1: Dan dendanya tidak main-main, satu ekor kerbau.
0: Mahal kerbau.
1: Mahal. Ini persoalannya. Jadi denda itu sehingga orang betul-betul tidak mau melanggar itu.
0: Iya.
1: Seperti disampaikan Pak Agus tadi, main bola itu sanksi adat. Kalau kita hanya ikuti apa namanya hukum-hukum positif, pasti banyak orang yang melanggar.
0: Iya.
1: Tetapi hukum adat tidak ada satupun yang bisa melanggar. Itu kekuatan dahsyatnya hukum adat itu. Maka itulah kehadiran dua lembaga ini untuk menjaga supaya tetap lestari, karena apa, dengan perkembangan teknologi kita ini, dengan ilmu-ilmu anak-anak kita yang sudah coba kita akan mantapkan kita kembali supaya mereka itu mengikuti aturan-aturan itu. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa adat ini adalah akhlak. Dan kalau di Islam,
0: yeah,
1: disampaikan Rasul menyatakan innama buitsu liutammima makaribal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak itu adalah adat istiadat.
0: Wah.
1: Maka inilah yang penting kita berbicara soal adat, berbicara soal agama, itu kita transparansikan, kita komparatifkan, maka itu adalah kedua aturan yang sama-sama penting untuk kita masyarakat, terutama kita di sosial.
0: Baik, luar biasa ini ya. Kalau sinirnya luar biasa ya dengan agama juga. Nah, kalau bicara soal ini, saya mau apa ya, studi kasus ya tepatnya. Kalau kita bicara soal di masyarakat, begitu banyak hal yang terjadi ya, polemik yang terjadi. Nah, ketika bicara soal bagaimana menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat gitu, apakah saya ke Kak Agus, adakah sebuah apa namanya kasus di mana ini sangat unik gitu, yang akhirnya bisa diselesaikan secara adat gitu. Mungkin di kepolisian mereka juga melaksanakan itu, cuman ternyata tidak kuat ya. Tapi ketika itu di apa namanya dilaksanakan secara adat, ternyata bisa malah lebih baik dari apa ya, aparat kepolisian ya kalau saya bilang ya. Karena mungkin ya itu tadi, kita bicara soal adat ini sesuatu yang ada di dalam darah kita ya, tanpa kita sadari seperti itu ya. Saya merasakannya seperti itu gitu. Karena kalau Pak Husein bilang tadi bahwa bicara soal adat, bicara soal sesuatu yang memang tumbuh di masyarakat kita gitu. Jadi lebih banyak memang orang akan manut ya Israel gitu, yang pada aturan adat. Kalau Komyu melihatnya bagaimana? Kalau berdasarkan dengan kasus-kasus atau masalah-masalah yang pernah terjadi gitu.
2: Baik, makasih. Kalau saya melihat ketika kita menjalankan adat dengan baik, ada satu nilai yang akan kita pegang, yaitu dalam tanda kutip nilai hati-hati.
0: Okay.
2: Hati-hati berbicara,
0: memutuskan ya juga.
2: Hati-hati, termasuk zaman sekarang ini hati-hati mengetik. Iya, kalau dulu kan cuma bicara, toh. Mm-hmm. Tapi sekarang sudah, kalau main HP ini kan berarti hati-hati menulis, yeah, apa?
0: The track record-nya ini.
2: Iya, kemudian jejak digital.
0: Betul sekali.
2: Kemudian hati-hati di dalam bertindak apa, yeah, saja, mengambil keputusan apa saja, karena nilai-nilai ini akan dibawa menjadi sesuatu kekuatan yang sangat besar, sehingga bisa menghindarkan kita dari masalah-masalah sosial. Makanya kemarin BMA dan juga FKPA itu ada program masuk sekolah.
0: Iya.
2: Nah, pertama di MTS Negeri 2 Palu di Jalan Labu, diinisiasi oleh kepala sekolahnya ya, kami diundang. untuk masuk Ibu Haja
1: Norma
2: Lebalado. Ibu Nira Lebalado, Kepala Sekolah MTs Negeri 2. Itu sangat baik sekali. Jadi anak-anak sekolah, kemudian acara itu dibuka oleh Kandepak Agama, ya, Pak Dr. Hasan Al-Habsi. Al-Hasni ya, misalnya. Beliau yang buka.
1: Ahmad Al-Has.
2: Iya, Ahmad Al-Hasni. Terus ada dihadiri para dewan guru dan juga orang-orang tua murid. Nah, di sanalah kita kemudian menitipkan bahwa adat ini bukan hanya, kan biasanya orang bilang adat ini orang tua.
0: Iya.
2: padahal adat ini sebenarnya soal nilai ya. Seperti betul. Yang Pak Kiai Haji bilang tadi, itu soal akhlak. Ingin kita titipkan kepada anak-anak kita, generasi kita, bagaimana mereka mempunyai akhlak yang bagus. Bayangkan kalau adat dan agama menyatu membentuk akhlak mereka, mudah-mudahan ini bisa membentengi mereka dari persoalan-persoalan yang dihadapi remaja sekarang yang sungguh luar biasa, narkoba, penyalahgunaan obat-obat itu dan sebagainya. Nah, ini bisa membentengi mereka, mereka tumbuh menjadi generasi emas, menjadi generasi Sulawesi Tengah yang lebih baik lagi ke depan. Nah, sehingga adat ini seperti dikatakan tadi akan masuk di usia yang paling dini, memperkenalkan adat ini, bagaimana bersikap misalnya kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama dan menyayangi yang lebih adik, kata-kata tabe ketika lewat di depan orang, kemudian misalnya ada lorong ya, anak-anak lewat, anak-anak sekolah lewat, terus dia mengatakan tabe saja kepada orang di situ yang duduk, orang yang dilalui itu merasa luar biasa ini anak-anak kita ini. Tapi sebaliknya kalau ada orang duduk di jalan atau lorong kecil, anak-anak sekolah ini lewat tanpa mengucapkan tabe atau permisi, itu orang akan timbul nilai ini anak-anak tidak diajar nilai etika ini. Nah gitu ya. Nah sehingga nilai-nilai seperti itu akan coba kita titip sama anak-anak kita, supaya kami tidak jadi orang yang sombong ketika besar, kami jadi orang yang bagus perangainya. Kalau orang kayak dibilang inggu nanabelo, ampe nanabelo ya. Dan ini saya kira berlaku semua di semua kabupaten yang punya nilai-nilai kearifan lokal di Sulawesi Tengah ini ada titipan nilai-nilai itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya dikatakan ada kasus tertentu, kami ingin katakan bahwa kami ingin lebih mengatakan bahwa bagaimana peran kita sebagai orang-orang adat lembaga adat menitipkan nilai-nilai adat sejak usia dini. Jadi kita tidak berfokus saja mengidang kasus-kasus yang terjadi, tetapi bagaimana upaya preventif menjaga supaya nilai-nilai atau kasus-kasus ini bisa berkurang. Nah, makanya dari sejak dini kita titipkan nilai-nilai.
0: Baik, luar biasa. Ini kayaknya apa ya, kalau saya bilang ini sesuatu yang memang harus segera dilaksanakan ya, apalagi kalau bicara soal ini tadi ya, soal bagaimana diterapkan di sekolah. Saya mau bertanya sebenarnya sama dosen, tapi kita harus break dulu ya. Tapi yang pasti sebentar sampai selesai Rara, kami akan kembali lagi, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami di obrolan perempat RRI Palu.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Selamat 1/2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Masih bersama kami di obrolan muda RRI Perempat Palu dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita luar biasa ya. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan kita pagi ini ya. Nah, saya mau ke Pak Hussein juga dulu. Kaitannya tadi masih dengan yang dipaparkan oleh Pak Agus tadi, kaitannya dengan penerapannya di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini sudah juga dilaksanakan di daerah lain atau seperti apa? Atau masih di area kita Kota Palu atau masih launching atau seperti apa? Kedepannya seperti apa sih? Apakah sudah ada gambaran besar yang ingin dilaksanakan gitu?
1: Ini merupakan salah satu program dari FKPA dan PMA. Bagaimana adat ini harus diketahui oleh semua orang.
0: Ya.
1: Menjadi knowledge, menjadi ilmu bagi seluruh masyarakat kita yang ada di Sulawesi. Maka pertama kemarin launching perdana itu di MTS 2 Palu. Dan diikuti oleh orang tua, guru-guru, dan mereka sangat antusias. Kita jelaskan tentang hukum-hukum adat. Kita jelaskan tentang adat, dan ini merupakan pelajaran baru bagi mereka, karena ada orang kita tidak faham.
0: Betul.
1: Masih banyak orang-orang kita termasuk di Kaili ini, banyak orang yang tidak faham, dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi anutan masyarakat kita. Satu contoh di masyarakat Kaili, ada adat Netambuli.
0: Ya, apa itu?
1: Ya, ketika masuk untuk perkawinan, ditambuli tangga, tonan ditambuli karena ditambuli, tono Metambuli karena Metambuli. Biasa ketika ada pengantin itu ada bawa toko, bawa tumpak itu.
0: Iya.
1: Ya. Dan ini menjadi satu anugerah dan bagi masyarakat kita. Satu kegiatan ini tidak sah satu pengantin kalau tidak dilakukan ini.
0: Begitu ya.
1: Maka ini yang betul-betul satu kesyukuran kita.
0: Itu fungsinya di Tambuli itu apa? Bagaimana?
1: Ini adat. Adat di Tambuli, adat Kolontigi. Okay. Kalau orang Kaili bilang Kolontigi, kalau orang Bugis apa namanya? Mapaci.
0: Ya, ya.
1: Orang Gorontalo tidak tahu apa.
0: Jadi
1: semua ini dilakukan sebagai sebuah kekuatan moral, moral force. Ada kekuatan moral ketika kita melakukan adat. Ada satu nilai bahwa telah dia lakukan. Karena ketika orang kali berpendapat, berpikiran salah melakukan adat, namanya salah fatik. Ya, akan ada anak-anak yang tidak beres, yang tidak normal, menurut pendapatnya orang Kaili. Sehingga adat itu di Kaili ini dilakukan betul-betul menjadi satu anutan masyarakat, dan ini sudah mulai hilang.
0: Benar.
1: Termasuk bahasa kita, ini juga budaya. Ada orang Kaili, ibunya orang Labuan, bapaknya orang Tawaili, tapi tidak tahu bahasa Kaili.
0: Banyak.
1: Dan ini termasuk yang kita sentir dalam program BMA dan FKPA. Kita bisa melakukan apa namanya secara keseluruhan simultan. Kita berbicara soal hukum-hukum adat, berbicara soal anutan adat, dan kita berbicara soal budaya kita termasuk bahasa Kaili. Dan saya bersyukur di RR ini ada budaya yang selalu berbicara, ya Adinda Arif ini yang selalu melakukan itu. Dan ini sebuah kekuatan kita.
0: Betul.
1: Sebuah kekayaan kita, dan jangan hilang. Bahasa-bahasa ibu sekarang sudah mulai hilang, dan saya betul-betul apa namanya khawatir satu saat orang Kaili tidak lagi bisa berbahasa Kaili. Termasuk ini yang difasilitasi oleh adat ini. Jadi kita seperti Pak Agus sampaikan tadi, tidak hanya berbicara soal ini, bagaimana kekuatan-kekuatan ini dan sebuah kebanggaan kita terhadap adat ini. Orang Kaili harus bangga dengan adat Kailinya, orang Gorontalo harus bangga dengan adat Gorontalo, orang Bol bangga. Dan ketika ini bersatu semua mempunyai kekuatan dan kebanggaan, akan menjadi satu kekuatan besar untuk menjaga adat istiadat.
0: Iya, iya. Nah, ini kan kalau Komio tadi luar biasa narasinya terkait dengan bagaimana sinerginya ini ya. Nah, apakah juga ini ditularkan kepada semua dewan-dewan adat dan juga di seluruhnya di Sulawesi Tengah ya, karena kan BMA memang terpusat ya seperti itu ya, jadi ada di daerah-daerah juga yang juga memiliki pemangku-pemangku adat di sana gitu. Nah, kalau bicara tadi program tadi, apakah itu juga akan dilaksanakan juga di luar, di entah itu di Buol, Toli-Toli, di Morowali atau mungkin di Porame gitu. Nah, seperti apa itu? Nah, ini kan sebuah program yang harusnya kalau saya bilang kita langsung ditapak ya gitu. Kita penerapannya langsung ditapak gitu, di akar gitu. Nah, saya ke Pak Agus dulu. Bagaimana Pak Agus melihat? Apakah memang itu sudah seperti itu atau masih launching ini dan masih lama sih mungkin lagi penerapannya seperti apa sih?
2: Iya, baik. Di Badan Musyawarah Adat dan juga di FKPA itu kan terdiri dari komponen-komponen para pemangku adat kabupaten, semua berada di dalam. Jadi apa yang nanti kami programkan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan juga di daerah-daerah. Misalnya seperti yang disampaikan Pak Kiai Haji tadi, bahwa kita juga akan memberi penguatan bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap tumbuh. Misalnya di Buol dan di seluruh kabupaten lainnya pada hari tertentu menggunakan bahasa daerah daerah masing-masing. Nah, ini kan dalam rangka seperti tadi menghilangkan kekhawatiran kita, jangan sampai anak-anak kita, generasi kita lupakan bahasa ibunya. Padahal ini kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tanpa kita sadari dengan masuknya teknologi yang sungguh luar biasa sekarang ini, kita harus akui bahwa anak-anak generasi kita ini sulit di lepaskan dari teknologi atau yang kita kenal dengan sekarang ini HP ya.
0: Yeah.
2: Bahkan ada yang masih sangat kecil sekali dikasih HP dan mereka lihat mainan-mainan dan hiburan-hiburan di sana, sampai kekhawatiran itu bisa saja muncul, mereka tidak apa, mereka tidak peduli lagi terhadap budayanya, misalnya bahasanya, yeah. Khawatiran anak-anak kita sejak remaja sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa ibu, bahasa lokal, padahal di luar negeri sana teman-teman itu berpesan juga kepada kita, jangan sampai hilang kekayaan Indonesia itu,
0: yeah.
2: Karena di luar negeri misalnya di Kanada ya, yeah. Tidak ada bahasa daerah.
0: Oh gitu ya.
2: Tidak ada bahasa daerah. Saya tidak pernah melihat ada bahasa daerah di sana, di berbagai wilayah yang terpisah-pisah. Mereka menggunakan bahasa Inggris saja. Kalau toh ada bahasa lain, bahasa Perancis, itu bahasa, dua bahasa itu, dan tidak ada bahasa lokal. Nah, okay. Bayangkan kalau misalnya Indonesia. Saya pernah lihat ada orang bule yang pintar memainkan gamelan.
0: Iya. Yeah.
2: Ada orang bule yang sudah sangat piawai menarikan tari Bali. Ini mereka ingin juga menguasai bagaimana kekhasan dan kekayaan budaya Indonesia yang sungguh luar biasa itu.
0: Ya.
2: Nah, kita di Sulawesi Tengah, BEMA dan FKPA juga peduli bagaimana nanti budaya-budaya kita tetap terjaga, paling tidak dari bahasa.

0: di kota Makassar. Bukan di tengah kotanya, tapi masih di Makassar. Khotbah Jumat pakai bahasa Makassar.
1: Wow.
0: Jadi saya pernah ikut Jumat juga di Pasuruan, Jawa Timur.
2: Mm-hmm.
0: Khotbah Jumat pakai bahasa Jawa.
1: Yeah.
0: Betapa mereka sangat menghargai dan menyayangi dan memelihara budaya mereka. Nah, ini saya kira kami juga dari BMA dan FK berharap generasi kita di Sulawesi Tengah ini tetap menjaga dan memelihara budaya yang sungguh kaya dan luar biasa ini sampai kapanpun.
1: Baik. Nah, benar sekali, karena ya contoh konkret saya yang setengah Kaili setengah Gorontalo. Jadi sedikit sekali saya tahu bahasa Kaili, karena memang keluarga di rumah tidak pakai bahasa Kaili. Itu yang menyebabkan memang akhirnya kita kosakata kita sedikit sekali.
2: Tapi bisa bahasa Kaili. Sakit.
1: Nama malammu nih. Sedikit-sedikit lah.
2: Malas.
1: Oke. Nah, Pak Kiai, kalau kita seperti yang dibilang Pak Agus tadi, bahwa memang sangat penting penerapan itu ya di anak-anak gitu. Nah, cuman kan sekarang mau tidak mau suka tidak suka, ada ini sebuah tantangan yang besar ya. Mereka yang sudah terbiasa dengan teknologi dan yang mereka nonton itu adalah hal-hal yang mungkin satu sisi itu pengetahuan, di sisi yang berbeda itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan juga. Jadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan juga ketika bicara mengakses media sosial. Nah, ini buat anak-anak ya. Nah, apakah ada sebuah gerakan sih sebenarnya? Karena kan kalau bicara soal teknologi, kita harusnya sudah ngeh juga dengan teknologi. Bagaimana caranya edukasi itu juga sudah diterapkan melalui visual gitu. Entah itu dia berupa kartun-kartun yang banyak menginformasikan tentang budaya-budaya seperti itu. Apakah sudah ada keinginan untuk sampai ke sana juga gitu.
2: Iya, makanya ini harus kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Sekolah. Kita harus masuk di sekolah.
1: Iya. Yeah.
2: Kita harus dapat memberikan satu pemikiran kepada pemerintah bahwa budaya termasuk bahasa ini penting. Yeah. Seperti Pak Agus sampaikan tadi, ini nanti akan ada satu rekomendasi kita pada pemerintah daerah, satu hari itu orang menggunakan pakaian adat dan bahasa.
1: Bahasa
2: di mana dia berada? Nah, kalau dia di Morowali bahasa Bungku, kalau dia di Poso bahasa Baree, di sini bahasa Kaili.
1: Yeah.
2: Dan Kaili ini ada Rai, ada Tara, ada Ledo, ada Daa. Dan ini satu harapan dan cita-cita kita. Karena kalau kita tidak sentuh sekarang, kita akan hancur.
1: Betul.
2: Kita rugi. Dan kita sudah rasakan sendiri. Orang tuanya orang Kaili, anaknya pakai bahasa Indonesia.
1: Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris lah.
1: Pakai bahasa Inggris karena ditanya, di sekolah terapannya adalah one day in English, gitu ya.
2: Yeah. Begitu ditanya Hilaurium, Mbak, apa artinya?
1: Biasa diikut.
2: Maka ini penting. Ini satu tanggap darurat sebenarnya.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ini dalam darurat budaya kita. Inilah yang membuat kami BMA dan FKPA akan muncul ini untuk bersama-sama pemerintah menjaga kelestarian ini. Oleh karena itu, dalam bahasa ini saya sampaikan sebagai sebuah mungkin untuk closing kita. Ya, ada hi kodi-kodi oge-oge.
1: Yeah.
2: Adat ini kecil tapi besar. Nika kamu di genggam, lena gana sangka kamu, tidak cukup satu genggam. Nikam baraka napun sulapampa, begitu dihamparkan memenuhi empat penjuru angin. Ini satu filosofi dari masyarakat adat kita. Dan kalau ini yang kita ambil, seperti yang kemarin saya dan Pak Agus ini mantan dari Sigi.
1: Yeah.
2: Sebagai saya sekda, beliau kepala dinas di sana.
1: Yeah.
2: Di Sigi itu ada satu jargon di masyarakat Sigi, yaitu belor povia, belor kava, dar povia, dar kava. Baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan ketika kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka kita akan menuai apa yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam bahasa agama, wa'amal masyikta fa'innaka majizun bih, berbuatlah engkau, sesungguhnya perbuatan itu akan dipertanyakan di hari kemudian. Maka inilah yang kita harus iringi dalam proses untuk menjaga budaya ini.

0: Saya kira ini yang sekaligus sebagai closing statement,
1: yeah, okay.
0: Sehingga kita harus jaga adat ini kepada seluruh masyarakat kita di Sulawesi Tenggara. Kita jaga ini dan masing-masing cara kita, dan BMA FKPA tampil ke depan sebagai pelopor, sebagai panglima untuk menjaga, mengawal lestarinya budaya di Sulawesi Tengah.
1: Baik, ini luar biasa ya. Saya ke Kak Agus. Ini Kak Agus bicara soal bagaimana caranya semua orang harus memiliki tanggung jawab yang sama, gitu. Setiap person ya, entah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, seperti kata Pak Husein tadi, bahwa ini adalah urgent sekali, gitu. Urgent di mana kalau menurut data dari Balai Bahasa bahwa ternyata sekarang ada bahasa Kaili yang hampir punah, gitu. Karena tidak ada lagi orang yang menggunakan bahasa itu, gitu. Nah, bagaimana kita harusnya bisa menjadi person-person kita ini, setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang sama, menjadi agen-agen perubahan, gitu. Nah, salah satunya dengan caranya kita masuk ke sekolah-sekolah ini ya, gitu. Berarti ini sebenarnya harus yang harus segera kalau menurut saya, kalau bisa secepat jawab agak bergerak gitu untuk. Nah, Pak Agus sekaligus closing statement juga. Nah, bagaimana Pak Agus melihatnya, dan apa sih yang harus segera kita lakukan gitu?
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI pimpinan dan seluruh jajaran serta kru yang sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ini juga merupakan upaya sosialisasi yang sungguh luar biasa tentang bagaimana melestarikan adat budaya kita. Apalagi ini bukan cuma didengar, tapi dilihat langsung ya.
1: Benar.
2: Bisa dilihat di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, ini saya pikir tidak boleh berhenti. Dan program-program di RRI seperti ini juga bisa menghadirkan anak-anak kita, mendengarkan mereka bagaimana mereka menampilkan bahasa daerah.
1: Betul ya. Sekali.
2: Tampilkan mereka di sini, anak-anak dari Buol, anak-anak dari Bungku, iya, anak-anak dari seluruh Sulawesi Tengah.
1: Yang pintar berbahasa daerah.
2: Iya, bahasa
1: ya?
2: Daerahnya.
1: Wow.
2: Hadirkan mereka, kemudian dengar mereka berbicara bahasa. Ini saya kira dari RRI kita akan menjadi agen pelestari. Kita menjadi RRI menjadi salah satu agen pelestari budaya di Sulawesi Tengah.
1: Iya.
2: Jadi saya ingin menutup dengan pesannya Wakil Gubernur ketika melantik kami, bahasa daerahnya dia, beliau katakan begini, libu mompakaroso ada,
1: yeah,
2: ada neoko ngata naono. Artinya musyawarah itu bisa menguatkan adat.
1: Yeah.
2: Ketika adat itu kuat dan dijalankan dengan baik, maka negeri akan aman, damai dan sentosa. Nah, gitu. Jadi yeah, mudah-mudahan Sulawesi Tengah dengan adat yang ada bisa menjadi negeri yang sejahtera, aman dan damai serta sentosa. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak, luar biasa ini. Ada terima kasih untuk Pak Dr. Andus Kiai Haji Husein Habibu MHI selaku Ketua FKPA ya, dan juga Bapak Dr. Haji Agus Lamakarate SPMS. Terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami, dan begitu banyak hal-hal yang penting yang sudah kami dengarkan dan di-share ke kami gitu, dan juga seluruh sampai seluruh sarara di Marmun berada. Terima kasih banyak, dan sampai seluruh sarara, semakin banyak kita memasukkan data dan masalah kita yang kita pelajari, akan semakin baik pula cara kita berpikir dan pola kita melihat sesuatu. Saya Ratu Balgis undur diri, terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di obrolan budaya perempat yang dari Palu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Rajoko Ratande Rapaka Oge Kakita Pura.
0: Iya, waalaikumsalam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: kalau Altaf sendiri, bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya, tempat makan sendiri. Agak ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya sampah atau dibuatkan tempat pensil
3: buat kursi peralatan yang lain misalnya seperti tempat pensil
2: sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga ya, seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5 kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan serta ikut menari. Umumnya tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hei, kok tahu dia itu?
3: Siapa?
2: Yang mana lagi ini, Kak?
3: Itu, yang kemarin ada buku bodoh kau, Dan.
2: Oh, dia. Jangan memang lagi kau baku teman dengan dia.
3: Kenapa dan dia?
2: Apa dia itu jelek sifatnya?
3: Astaga.
2: Pokoknya dia bisa dipercaya orang.
3: Begitu dan dia orangnya.
2: Baru saya tahu, Le.
4: Hey ladies, jangan begitu. Belum tentu apa yang kamu bilang itu betul. Bisa jadi dia tidak begitu. Jangan menghakimi tanpa bukti. Fitnah itu namanya.
1: Hentikan ujaran kebencian dan fitnah. Berbaik sangkalah dengan sesama kita.
4: Betulkah dia begitu itu?
3: Mulai lagi.

0: Umi Rara. Umi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Sio Papitu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.
2: Pak, bagaimana Bapak bisa mengatur kualitas produk ini untuk memenuhi permintaan pasar?
3: Kita selalu menjaga proses produksinya dengan cara memperhatikan setiap proses alur-alur produksinya untuk menciptakan kualitas yang bagus seperti permintaan atau yang diinginkan konsumen.
4: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
5: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
6: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
4: Hei, itu korupsi.
7: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
6: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
4: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Rosie yang semarai
1: beta su terlena.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai suhu sarara
4: Yakuzaro
3: Tengah minju Pembaik dari Palu.

sampai subuh sararaku prapora. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RR Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

0: 지, 사 들어. 지. 지.
1: 헤드폰.
0: 지.
1: 이니 DJ. DJ. Bisa itu kan jarang jadi pakai ini toh, maksudnya yang di narasumber situ. Nanti kalau kan ini bunyi pas ada mengepedean toh di sini yang ini, berarti sisa dia ini nyala ini.
2: Iya, pakai
3: darah. Tidak dong, kalau mengepe di sini pasti dia putar YouTube.
2: Iya.
1: Tidak bisa lagi.
3: Coba sini, coba sini.
2: Kak, udah nih.
3: Iya, cuma aku
2: lakukan. Apa sebelahnya lagi?
3: Ya, coba.
1: Coba dulu, Juan.

0: yang panjang itu belum.
1: Ya. Ya, Pak, telepon.
0: Cek 1 2 cek 2 3 cek lu he.
2: Jangan masuk. Kau matikan ni sudah. Oh, sama sama. Cek. Di situ di telepon.
3: Itu kasih keluar di lubang kecil itu saja baru langsung ke sini.
2: Ci.
4: Halo.
2: Suara Big Mic Ji. Oke.
4: Kok baca udah.
5: Halo.
4: Mas.
5: Sen laku
4: dong, Mas.
3: Apa? Lupa cuma sebelum sore lagi. Yang komputer streaming.

0: C satu dua.
1: Ini lagi, Pak.

0: Sudah. Kecilnya. Cek. 1, 2, 1, 2. Cek. 1, 2, 1, 2. Cek. 1, 2, 1, 2. Cek. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Cek. 1, 2. Cek. 1, 2. Iya, seginilah. Cek. Kalau begini. Iya, teman-teman sekalian. Coba. Cek. Cek 1, 2. Hahaha. Begitu dia, Kak. Usaha saya sudah berjalan selama 6 bulan.
1: Awalnya coba-coba.
2: Akhirnya tak coba.
0: Cek. Satu lagi.
2: Oke. Jadi selama ini kegiatan Bapak apa?
0: Cek. Cek. Jadi buku yang sudah saya tulis ini.
2: Kalau setelah kesalahanku jangan pakai ini dulu untuk memutar musik. Gak tau orang begitu.
3: Kalau nggak ini aja dipakai untuk memutar musik.
0: Cek. Oh ya. Cek. Buku ini sudah saya tulis dari saya berumur 6 bulan. Sebelum saya bisa baca tulis. Cek.
4: Charles.
0: Cek 1, 2.
4: Traveling. Pakai pocket falas.
0: Cek. Cek.
3: Yes,
5: you
3: spicy.
5: Want
2: the
5: spicy?
2: Yeah,
0: Cek.
4: That's it, menang.
0: Cek.
4: App.
0: Cek.
4: Di smartwatch.
0: Orang anu kak, begini saja volumenya.
2: Boleh.
0: Pas ini. Iya. Mungkin seperti ini, mungkin langsung bisa. Bismillah. Cek. Oke. Okay. Oh. Cek. Seginilah, boleh. Sudah oke. Okay. Tapi emang nging. Suara asis toh.
2: Ya, kita sudah
3: ini sudah mentok. Jadi harusnya yang mana yang putar, Pak?
2: Ini handphonenya
3: dalam
2: kredit itu.
3: Ini
2: saya kan sampai di sini itu sangka.
3: Tapi memang iya kan.
2: Telinga-telinga
3: ini semua.
2: Oh, di roll, di settingan.
3: Iya.
2: Ini kan bukan itu.

0: 틀려봐.
1: 봐, 일단 기다리고 그러면은 사람들한테 이제

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya, senang sekali saya Arno Piantin bisa kembali menemani komyo dalam edisi siaran hari ini di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan sahabat budaya, untuk mengawali pagi yang indah di hari Minggu ini, marilah kita menundukkan hati sejenak untuk mensyukuri setiap nafas kehidupan dan berterima kasih tentunya kepada Tuhan atas kesempatan baru yang kembali diberikan kepada kita untuk menikmati indahnya hari yang baru tentunya. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya, dan kita memiliki tubuh yang sehat, pikirannya penuh dengan hal-hal yang baik tentunya, dan keluarga kita dikasih senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga sahabat budaya, setiap pagi pastinya membawakan cerita yang baru untuk, dan mungkin ada di antara kita yang bangun dengan senyuman, tetapi masih mungkin ada juga yang menyimpan pergumulan yang masih menjadi beban pikiran kemarin ya sahabat budaya. Namun apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah kehilangan harapan, sebab setelah malam yang gelap selalu ada pagi yang datang untuk membawa cahaya. Dan sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Kristen, dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya malam hari ini kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 125 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekelilingnya umat-Nya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Pendengar RRI dimanapun berada, tentunya kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema berkat orang percaya. Kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk memahami tentang berkat orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata berkat, seringkali yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Mungkin saja berkat yang melimpah, bertambahnya usia, kesehatan, pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, rumah yang nyaman, atau doa yang akhirnya mendapatkan jawaban. Itu seringkali membuat kita merasa bahwa inilah berkat orang percaya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mengerti, memahami akan berkat orang percaya, tentunya yang utama yang harus kita pahami, siapa pemberi berkat itu sendiri. Kita akan belajar bersama-sama dengan tema berkat orang percaya yang terambil dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai yang kelima tadi yang saya sudah bacakan buat kita semua. Nah, dari pemazmur ini kita akan belajar tentang berkat orang percaya dari teks Mazmur 125. Tentunya dalam Mazmur 125 ini menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya atau menggambarkan umat Tuhan yang hidup di tengah dunia yang penuh tekanan, tetapi tetap dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Jadi pemazmur menggunakan gambaran di bagian yang telah saya baca tadi ini, gambaran tentang Gunung Sion dan gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem, untuk menyatakan bahwa sebagaimana Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung, demikian juga Tuhan mengelilingi umat-Nya. Nah, seluruh pendengar dimanapun berada, tentunya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita bahwa pemazmur dari pernyataan di Mazmur 125 termaksud keyakinan yang tentunya bagi orang percaya merupakan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber berkat itu sendiri. Nah, apa keyakinan pemazmur di sini? Ia percaya bahwa orang yang percaya Tuhan itu akan tetap dan tidak akan goyah. Jadi kalau kita adalah orang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan goyah dan akan tetap ada, sekalipun mungkin menghadapi berbagai macam persoalan hidup.
Jadi apa alasannya? Kita lihat yang pertama di ayat yang 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, nyanyian siara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa alasannya? Yang pertama, disertai Tuhan. Berkat orang percaya itu yang pertama, disertai Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan pernyataan bahwa orang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion, tidak akan goyah, tetap selama-lamanya. Jadi digambarkan seperti Yerusalem, gunung-gunung di sekelilingnya, demikian Tuhan di sekeliling umatnya. Jadi apa artinya bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Itu sebabnya dimanapun, kemanapun kita berada, sebagai orang percaya kita pasti disertai oleh Tuhan. Jadi apa aplikasinya dalam kehidupan kita ketika kita disertai oleh Tuhan? Jadi dalam hal ini, saat tekanan pekerjaan, ekonomi atau keluarga, jangan langsung kita dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Bahwa pergumulan dalam hidup kita, bahwa setiap beban persoalan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Jadi di tengah berita buruk dan komentar yang mungkin kita alami di tengah-tengah hidup kita ini, biarlah semuanya kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Hadirkan penyertaan Tuhan bagi orang lain. Dengarkan teman yang sedang tertekan, kunjungi yang kesepian dan doakan mereka, supaya mereka pun merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap orang percaya. Yang kedua, bukan hanya kita menerima berkat bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi bagian yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan demikian, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Jadi apa poin yang ketiga, poin yang kedua dari firman Tuhan ini? Tentunya berkat yang kedua, dilindungi Tuhan. Jadi pernyataan ada tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Tongkat adalah dominasi kekuasaan. Tongkat ini merupakan komando, tongkat gembala. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Jadi dalam bagian ini, apa arti dari bagian ini? Tuhan izinkan tetapi tidak selamanya. Tuhan melindungi kita dari kefasikan sehingga kita tidak terseret pada arus kefasikan. Jadi bagian kebenaran firman ini mau menjelaskan bahwa kita semua sebagai orang percaya dilindungi oleh Tuhan. Dimanapun, kemanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Jika kita berada di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergolakan, di tengah-tengah ancaman oleh orang-orang ada yang di sekeliling kita, ingatlah bahwa Tuhan melindungi kita. Ketika lingkungan kerja atau pergaulan mendengarkan segala, membenarkan kebohongan, korupsi, menyontek atau manipulasi, tetapi kita sebagai orang percaya, ingat bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya berjuanglah supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kita. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah, tetapi kita dipanggil tetap setia dan tidak dikuasai kefasikan. Tuhan melindungi setiap orang percaya. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya memperoleh berkat. Berkat apa? Berkat perlindungan dari Tuhan. Yang terakhir, berkat
orang percaya bukan hanya disertai Tuhan, bukan hanya dilindungi oleh Tuhan, tetapi bagian ayat yang kelima sampai ayat yang keempat dan ayat yang kelima firman Tuhan berkata, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Apa arti dari bagian kebenaran firman Tuhan ini? Poin yang ketiga, berkat orang percaya diberkati Tuhan. Jadi di bagian ayat yang keempat dan ayat kelima merupakan doa atau harapan pemazmur. Tuhan melakukan kebaikan kepada orang benar. Tuhan mengenyahkan orang yang berbelit-belit. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Israel. Jadi Tuhan melimpahkan segala kebaikannya kepada orang yang mempercayainya. Jadi orang yang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi ukuran berkat bukan hanya dari uang, bukan hanya tentang jabatan atau popularitas, tetapi juga dari hati yang tulus, keluarga yang dipelihara Tuhan, dan kemampuan untuk menjadi berkat. Saat melihat ketidakjujuran tampak menguntungkan, tetapi kita memilih sebagai orang percaya memilih jalan yang benar, hasil akhir adalah di tangan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Jadilah pembawa damai di rumah, di gereja, di tempat kerjamu, dan di ruang dimanapun engkau berada. Biarlah kita boleh menjadi berkat karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Keistimewaan yang terbesar bagi orang percaya, karena orang percaya memperoleh berkat di dalam Tuhan. Berkat apa? Berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat secara finansial pun Tuhan berikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin hidup percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Berkat atas perlindungan, berkat atas penyertaan Tuhan, berkat atas finansial. Terima kasih, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sudah menolong memberkati kami. Allah yang sudah membawa kami untuk menerima anugerah keselamatan. Bahkan Allah yang telah memberikan berkat yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membawa kami untuk boleh menikmati berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Berkat perlindungan daripada Tuhan, berkat penyertaan daripada Tuhan. Bahkan hidup kami selalu diberkati di dalam kehidupan secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
2: Iya, Bu, iya.
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigi Motong memastikan pengurusan barcode bahan bakar minyak bersubsidi bagi petani tidak dipungut biaya dan dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi serta pemeriksaan lapangan. Kepala Badan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Motong Supriyadin menjelaskan bahwa proses pengajuan mulai melalui unit pelaksanaan teknis daerah pertanian di wilayah masing-masing. UPTD bersama penyuluhan melakukan verifikasi untuk memastikan permohonan benar-benar memiliki kegiatan pertanian. Setelah mendapatkan surat validasi, petani membawa berkas ke dinas TPHP untuk memeriksakan kembali. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, dokumen dipindai dan diinput melalui aplikasi Xstar sebelum diproses untuk penerbitan barcode.

Pariba Kaupuna, BPBD Parigi Motong menggelar kegiatan mitigasi vegetasi melalui aksi penanaman pohon di Desa Sibalago, Kabupaten Parigi Motong pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana atau PRB tahun 2026. Penanaman pohon dipusatkan pada kawasan bantaran sungai untuk menjaga stabilitas tanah dan menjaga erosi. Selain itu, bibit pohon juga ditanam di lingkungan sekolah guna menciptakan ruang hijau. Aksi mitigasi vegetasi ini bertujuan memperkuat daya serap air serta menekankan potensi longsor di sekitar aliran sungai. Kehadiran vegetasi baru diharapkan dapat mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Rifai menekankan pentingnya komitmen bersama dan merawat serta memelihara bibit pohon yang telah ditanam. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat ekologis penanaman pohon dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Sampai sumber sarana fesia mukareba saleatinti auno, yaku aarnoviantin, bapak efek kami panjeliri karebasaleatinti, papitu.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba, hidup berprestasi atau mati konyol.

Sahabat Budaya, tim penggerak PKK Kabupaten Parigi Motong mendorong pemeriksaan kesehatan rutin untuk pencegahan stunting dan deteksi dini tuberkulosis melalui sosialisasi kesehatan di kantor Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari Kecamatan Parigi Utara, Siniu, dan Parigi Tengah. Sosialisasi juga membahas pencegahan pernikahan dini serta penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Parigi Motong, Hajah Hestiwati Nanga, menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dalam upaya pencegahan stunting, Hestiwati menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan kesehatan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau periode hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut meliputi pemeriksaan kehamilan secara rutin, imunisasi lengkap, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia juga mengingatkan pentingnya screening triple eliminasi bagi ibu hamil untuk mendeteksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Pemeriksaan dan penanganan sedini mungkin diperlukan untuk menekan resiko penularan penyakit dari ibu kepada bayi. Selain itu, TPPKK Parigi Motong berencana mendorong pergerakan donor darah setiap kecamatan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah, termasuk bagi ibu yang mengalami pendarahan saat persalinan dan pasien yang membutuhkan transfusi. Hestiwati juga meminta dukungan pemerintah kecamatan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia juga meminta agar data kasus stunting dan TBC dipetakan hingga tingkat desa agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Melalui sosialisasi tersebut, TPPKK berharap kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit semakin meningkat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Ya Kurian Suparan. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari KKI.
1: Karena Perati Miule.
0: Dari Kura Putara.

sahabat budaya Bupati Parigi Motong Erwin Burase meresmikan gedung Puskesmas Torue dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong Desa Torue, Kecamatan Torue pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Peresmian kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sarana kesehatan sekaligus mendukung meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan penyelesaian fasilitas kesehatan tersebut. Ia juga menegaskan pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah karena kondisi masyarakat yang sehat turut mendukung peningkatan kesejahteraan. Dengan diresmikannya Puskesmas Torue dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, pemerintah daerah berharap fasilitas tersebut dapat mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyatakan akan terus memperkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan guna mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, patung megalitik yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu adalah salah satu situs megalitikum yang ada di Indonesia. Kawasan ini terbilang unik sekaligus misterius karena adanya patung-patung berwajah besar dengan berbagai ekspresi dan juga sebuah ukiran batu berbentuk peti yang dikenal dengan nama Kalamba di tempat ini. Namun, tujuan dari pembuatan patung-patung ini masih misteri. Mengapa dan untuk apa patung-patung ini dibuat masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari hal tersebut, kawasan megalitikum di Kabupaten Poso yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun ini menjadi salah satu kawasan wisata menarik karena dipadukan dengan pemandangan alam dan kehidupan lokal masyarakat di sana.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Palu menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu Eka Komalasari pada upacara wisuda Universitas Tadolako Palu. Universitas Terbuka atau UT Palu pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Wisuda program magister, sarjana, dan diploma tersebut diikuti 178 lulusan dari 13 kabupaten atau kota Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Direktur UT Palu, Wijanarko, mengatakan pendidikan tinggi menjadi bekal bagi lulusan untuk mengembangkan kemampuan dan menerapkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa wisuda bukan akhir dari proses belajar, melainkan

guru PAUD serta bantuan dari sejumlah lembaga dan perusahaan. Berbagai program tersebut diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi. Wijanarko juga mengingatkan para lulusan agar membagikan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan digital dengan integritas, kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang dinilai penting untuk membangun kepercayaan dan mendukung kontribusi positif di lingkungan kerja maupun masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili staf ahli bidang sumber daya manusia, pengembangan kawasan dan wilayah, Rusmiadi, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyediakan 9 program beasiswa termasuk Berani Cerdas untuk memperluas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan tinggi. Ia juga mendorong lulusan agar terus belajar mengembangkan kreativitas dan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Kehadiran pemerintah Kota Palu dalam kegiatan tersebut mencerminkan perhatian terhadap sektor pendidikan sebagai salah satu unsur penting dalam membangun sumber daya manusia. Sinergi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan terus mendukung peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Melalui dukungan terhadap pendidikan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi dan juga daya saing. Para lulusan perguruan tinggi juga diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung kemajuan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.

0: nanya apa kecerupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Ah, payah.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Amalia Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Bapak Maulana sebanyak 178 lulusan Universitas Terbuka Palu dari 13 kabupaten atau kota se-Sulawesi Tengah diharapkan berkontribusi dalam membangun daerah serta menyelesaikan pendidikan tinggi. Harapan tersebut disampaikan dalam upacara wisuda program Magister Sarjana dan Diploma UT Palu pada Jumat 9 Oktober 2026. Direktur UT Palu Wijanarko mengatakan wisuda bukan sekedar penanda berakhirnya masa studi, tetapi menjadi awal bagi lulusan untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh. Ia juga mendorong para alumni untuk terus belajar serta memberikan kontribusi nyata di lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Menurutnya, perluasan akses pendidikan penting untuk membutuhkan dukungan berbagai pihak melalui dari pemerintah hingga dunia usaha. Sejumlah program beasiswa dan bantuan pendidikan turut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan studi. Kareba Kaupuna, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mendorong penguatan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual melalui inovasi optimalisasi peran sentra kekayaan intelektual. Inovasi ini menjadi strategi utama untuk penguatan mitra layanan terintegrasi guna meningkatkan kualitas perlindungan kekayaan intelektual di Sulawesi Tengah. Opsi KI merupakan inovasi berbasis kinerja yang digagas oleh Aida Julpa Tangkar untuk mengoptimalkan peran sentra KI. Melalui inovasi ini, Kanwil Kemenkum

mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam keterangannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldin menegaskan bahwa penguatan sentra KI merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan. Sampai sebesar arah fesiamu karibasaliatin ti papitu, yaku Arno Fiantin, Popefe kami penjeli di karibasaliatin ti ubalu.

0: mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Palu menerjunkan tim rescue untuk melakukan operasi SAR terhadap seorang pendaki perempuan yang mengalami kondisi membahayakan manusia di Gunung Nokilalaki, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Laporan kejadian diterima oleh pihak Basarnas Palu dari rekan korban Dilva pada hari Sabtu malam pukul 19.22 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan korban diketahui bernama Dela, 25 tahun. Berdasarkan kronologi kejadian, korban mulai melakukan pendakian tektok atau naik gunung tanpa menginap di Gunung Nokilalaki pada hari Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Namun saat perjalanan turun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, korban mengalami kelelahan hebat hingga tidak sadarkan diri. Meski sempat diberikan bantuan awal oleh rekannya, kondisi korban belum membaik dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Posisi korban beserta rombongan saat ini berada di jalur pendakian antara pos 3 dan pos 2 dengan persediaan logistik yang kian menipis. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue KPP Palu langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian perkara pada pukul 19.39 waktu Indonesia Tengah menggunakan rescue car, motor trail, serta dilengkapi peralatan navigasi, jungle rescue, komunikasi, dan medis. Operasi SAR ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, diantaranya tim rescue KPP Palu, Babin Kamtibnas, pihak keluarga, serta masyarakat setempat. Saat ini tim operasi sedang menuju titik lokasi dengan estimasi jarak darat sekitar 59,6 km. Belum ada perkembangan selanjutnya terkait kondisi terkini dari korban, hingga berita diturunkan belum ada laporan pengembangan di lokasi SAR.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Tokyo, Danon, Taniyai.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sahabat Budaya, sebanyak 16 hingga 17 kepala keluarga atau sekitar 60 jiwa di wilayah RT2 RW2 Pondok Karya kini dibayang-bayangi ancaman penggusuran. Lokasi Pondok Karya Lik Rovinga berlokasi di Jalan Untat 1 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, lahan seluas kurang lebih 3,2 hektar yang telah mereka huni selama puluhan tahun tersebut kini menjadi objek sengketa dengan sebuah perusahaan swasta. Ketua RT2 RW12 Dwi Sartika mengungkapkan bahwa permasalahan lahan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2023. Namun belakangan ini permasalahan tersebut semakin mengemuka dan menyita perhatian publik. Menurut Dwi, warga telah berupaya mencari keadilan dan perlindungan ke berbagai tingkat pemerintah lokal. Namun jalan terjal terus mereka hadapi karena tanggapan dari pihak kelurahan dinilai tidak memihak kepada masyarakat. Tidak berhenti di tingkat kelurahan, bersama anggota RT-nya mereka kemudian mendatangi kantor wali kota untuk menemui wali kota secara langsung guna meminta perlindungan. Namun hasil audiensi tersebut belum memberikan solusi yang berpihak kepada warga. Wali kota menyatakan bahwa jika lahan tersebut secara sah milik perusahaan, warga diminta untuk mengosongkan area tersebut. Merasa tidak mendapatkan jalan keluar, warga RT2 RW12 kemudian membawa aspirasi ini ke kantor gubernur dan mengadu kepada satuan tugas. Di tingkat provinsi ini, laporan warga mulai mendapat titik terang dan tindak lanjut langsung dari Ketua Satgas. Dwi Sartika berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil bagi warganya yang mayoritas merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai besar warga telah menempati kawasan Pondok Karya tersebut selama 20 hingga 30 tahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.

Sahabat Budaya, Polres Morowali melalui Polsek Bahodopi mengamankan seorang pria berinisial LG yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang perempuan berinisial AMG di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Terduga pelaku diamankan setelah peristiwa yang terjadi di kawasan PT BTR Desa Bahomakmur Kecamatan Bahodopi pada hari Kamis 8 Oktober 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Morowali AKBP Reza Komeini membenarkan pengamanan tersebut. Ia mengatakan LG telah dibawa ke markas Polsek Bahodopi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula ketika korban dan terduga pelaku pulang kerja menggunakan bus yang sama. Keduanya turun di kawasan Bandara Lama, kemudian korban berjalan kaki menuju Bandara Baru untuk kembali ke tempat tinggalnya. Saat korban berjalan seorang diri, terduga pelaku yang berada sekitar 50 meter di belakangnya diduga mendekati korban ketika kondisi jalan mulai sepi. Terduga pelaku kemudian diduga membekap mulut korban dan menjatuhkannya ke rerumputan. Korban berusaha melawan hingga akhirnya berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut terdengar oleh petugas security yang berada tidak jauh dari lokasi. Mengetahui ada orang yang mendekat, terduga melepaskan korban dan melarikan diri ke semak-semak di seberang jalan. Sekitar 15 menit kemudian, LG ditemukan dan diamankan oleh karyawan bersama petugas security. Korban yang diduga pelaku selanjutnya dibawa ke kantor security untuk dimintai keterangan awal. Pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, terduga pelaku diserahkan ke Polsek Bahodopi untuk penanganan lebih lanjut. Kapolres menegaskan proses pemeriksaan dan penyelidikan masih berlangsung. Polres Morowali berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menghimbau masyarakat, khususnya para pekerja yang beraktivitas pada malam hari, agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Morowali.

0: tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Karebasalia, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Direktorat Reserse Narkoba. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memimpin operasi pemberantasan narkoba di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Operasi serentak di sejumlah wilayah Indonesia itu merupakan atensi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Kapolri meneruskan pesan tersebut kepada seluruh jajaran Polda termasuk Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Irjen Pol Rizal Irwan. Ditres Narkoba kerahkan 249 personil gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut, terdiri dari personil Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah, Polresta Palu, serta personil dari Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah. Direktur Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Pribadi Sembiring yang memimpin langsung operasi tersebut. Karibakau punah kebakaran hutan dan lahan di dua kawasan pegunungan di Kabupaten